Namun Pro 2 setiap hari itu punya cerita ya. Begitupun juga di tanggal 11 Juni Namun Pro 2 di masa lampau tentunya ya. Aku bakal ngasih tahu peringatan dan juga peristiwa penting yang terjadi pada 11 Juni Namun Pro 2. Dan untuk peringatan ya, ini merupakan hari ini merupakan peringatan bermain internasional atau International Day of Play. Hari peringatan resmi dari PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mulai dirayakan secara global untuk mengampanyakan hak bermain bagi anak-anak demi tumbuh kembang yang maksimal. Nah, emang nih anak-anak tuh harusnya isinya bermain ya, Namun Pro 2, meskipun ada ya belajarnya juga, karena anak-anak gampang banget belajarnya, beda kalau udah tua. Belajarnya agak susah ya, kalah sama rasa malesnya Namun Pro 2. Terus di 11 Juni tahun 1950 ini juga merupakan bergabungnya dengan ILO ya, Indonesia dengan ILO Namun Pro 2. Republik Indonesia Serikat resmi diterima menjadi anggota ke-16 Organisasi Buruh Internasional atau International Labor Organization. Terus di tahun 1983, gerhana matahari total langka, terjadi fenomena alam gerhana matahari total spektakuler yang melintasi wilayah Indonesia dan menjadi salah satu peristiwa astronomi paling melegenda di tanah air. Lalu di 11 Juni 1994, koneksi ping pertama internet Indonesia, yaitu tokoh internet dunia Randy Bash, melakukan uji coba ping pertama dari Portland, Oregon, Amerika Serikat ke lembaga IPTICnet di Jakarta, menandai tonggak awal sejarah internet di Indonesia. Untuk peristiwa penting dari luar negeri ataupun internasional, di 11 Juni 1817, yaitu pengenalan sepeda pertama Namun Pro 2, Carl von Drace mendemonstrasikan kendaraan beroda dua tanpa pedal yang menjadi cikal bakal sepeda modern di Mannheim, Jerman. Lalu di 11 Juni 1971 atau 1971, keberhasilan stasiun luar angkasa wahana antariksa milik Uni Soviet Soyuz 11 berhasil melakukan dock atau bersandar secara sukses untuk pertama kalinya di stasiun luar angkasa pertama dunia, yaitu Salyut 1 Namun Pro 2. Terus lalu di 11 Juni 2010, yaitu pembukaan Piala Dunia pertama di Afrika. Turnamen sepak bola Piala Dunia 2010 resmi dibuka di Afrika Selatan, menjadikan sejarah sebagai gelaran Piala Dunia pertama yang diadakan di benua Afrika. Dan juga Piala Dunia ini sebentar lagi akan terselenggara ya Namun Pro 2. Apakah punya jagoan selain Indonesia? Indonesia mah harus didukung secara penuh, tapi negara-negara lainnya ini biasanya punya nih, seperti misalnya Argentina yang juaranya udah banyak banget Namun Pro 2, terus Brazil juga ya kan. Nah, siapa nih Namun Pro 2 jagoan kamu selain Indonesia tentunya? Namun Pro 2, itu tadi rangkuman peristiwa di 11 Juni dari dalam dan luar negeri, dan juga ada peringatan penting juga Namun Pro 2 buat kamu yang di 11 Juni ini punya agenda-agenda penting. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan doakan. Terus yang 11 Juni ulang tahun, selamat ulang tahun Namun Pro 2. Semoga umurnya berkah dan juga bahagia selalu, rezekinya melimpah. Dan buat Namun Pro 2 yang nikah pada hari ini, semoga sakinah mawadah warohmah ya, sampai akhirat Namun Pro 2. Langgeng terus pokoknya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
4: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
5: Sudah aku transfer ya.
4: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
3: Juga rela berkorban.
4: Wawan, kucing aku jatuh di sungai. Tolongin.
5: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
4: Makasih ya, Wawan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
3: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Masih bareng Ijat sama Pro 2 di Sepada Sikat, informasi singkat dan juga tepat nih. Nah, hitung mundur menuju pesta sepak bola terbesar di dunia nih semakin dekat sama Pro 2. Sejumlah persiapan akhir ya terus dimatangkan jelang pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung hari ini 11 Juni di Mexico City ya, Meksiko tentunya. Nah, Piala Dunia 2026 nih akan dibuka lewat laga tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencetak sejarah sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta dan pertama kalinya digelar oleh 3 negara sekaligus, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Menjelang kick-off, FIFA menggelar gladi bersih untuk seremoni pembukaan yang akan menampilkan hiburan musik internasional, pertunjukan budaya, serta rangkaian acara yang mempresentasikan identitas 3 negara tuan rumah. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut Piala Dunia merupakan perayaan global yang dinikmati masyarakat di seluruh dunia, Tuan Pro 2, sehingga pembukaannya dirancang ya menjadi simbol persatuan dan juga kebersamaan. Selain jumlah peserta yang bertambah dari 32 menjadi 48 tim, format baru juga membuat total pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Nantinya seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup untuk memperebutkan tiket ke babak gugur, Tuan Pro 2. Nah, dengan format baru, peserta lebih banyak dan penyelenggaraan lintas 3 negara, Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu turnamen terbesar dalam sejarah FIFA ya, sekaligus menghadirkan pengalaman baru bagi pecinta sepak bola dunia, Tuan Pro 2. Kita tunggu informasi dan juga laga-laganya yang bakal disiarkan langsung, Tuan Pro 2, di RRI ya. Tuh, Tuan Pro 2, karena RRI itu official partnernya sebagai siaran untuk FIFA dan juga Piala Dunia atau Piala Dunia 2026, Tuan Pro 2. Jadi tetap stay tune tentunya di Pro 2 dan juga Pro 1 RRI Jember dong.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
2: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
3: Kita kasih tahu cinta.
4: Men, buat apa ya?
5: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
6: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: So we're up against a master thief, assassin.
8: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
9: Our depan to my tat.
10: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Di tengah kabar kenaikan BBM yang nomor 2 non-subsidi tentunya, kalau ngomongin distribusi energi nasional ini, ternyata kereta api punya peran besar di balik lancarnya pasokan BBM di berbagai daerah. Sepanjang 2025 PT KAI tercatat mengangkut lebih dari 2,6 juta ton energi minyak, sementara hingga pertengahan 2026 sudah menyalurkan hampir 1,1 juta ton BBM untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan juga dunia usaha. Nah, Vice President Corporate Communication KAI N. Purba atau Ani Purba yang nomor 2 mengatakan kereta api ini menjadi moda transportasi andalan untuk distribusi energi karena mampu mengangkut muatan besar secara terjadwal dan juga efisien. Dalam operasionalnya, KAI bekerja sama dengan Pertamina Group, BPH Migas dan juga SKK Migas guna memastikan pasokan BBM nasional tetap terjaga. Hingga 5 Juni 2026 ya, KAI telah merealisasikan penggunaan BBM subsidi sebesar 95,39 juta liter atau sekitar 44,5% dari total kuota yang dialokasikan sebesar 214,34 juta liter. Sebagian besar konsumsi BBM tersebut digunakan untuk operasional kereta penumpang yang mencapai lebih dari 85 juta liter. Sisanya digunakan untuk mendukung layanan logistik seperti angkutan peti kemas, parcel, semen hingga klinker ya. Dan Eksekutif Presiden Corporate Sekretari KAI Wisnu Pramudya menegaskan KAI akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan juga aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Jadi nomor 2 bukan cuma mengangkut penumpang ya, kereta api juga berperan penting menjaga distribusi energi tetap lancar. Dengan kapasitas angkutan yang besar nih, efisien dan lebih ramah lingkungan, moda transportasi berbasis rail ini terus menjadi salah satu tulang punggung logistik nasional, teman-teman.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lampung Pro 2, sayang sekali pada sikat harus berakhir ya Lampung Pro 2, karena di pukul 8 tepat nanti bakal kita move ya. Kita melaju, asik, melaju ke Sepada Besti. Bakal semangat ya pagi, dimana bakal satu topik yang bakal kita bahas nih Lampung Pro 2, yaitu tentang genre musik ya. Buat kamu Lampung Pro 2 yang suka dengerin musik nih, genre apa sih yang kamu pilih Lampung Pro 2? Dan juga kamu tipe yang picky banget gak sih pilih-pilih genre lagu? Atau malah didengerin semuanya nih, tergantung mood kamu lagi kayak gimana Lampung Pro 2. Boleh ya cerita sama Ijal Lampung Pro 2 dari pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di sudah ada aku share ribet bener di Instastory ya, di Instastory-nya Pro 2 @Pro2Jember, duanya pakai angka, jangan lupa follow dulu dong ya. Di situ ada question box teman Pro 2, silahkan ketik-ketik kamu tipe yang pilih-pilih genre musik atau didengerin semuanya tergantung mood kamu, mau dengerin pop, hip hop, dangdut, koplo, semuanya Lampung Pro 2, atau hanya pilihan saja. Misal kamu mau pengennya cuman dengerin pop aja, atau sesuai mood nih. Kalau misal lagi olahraga ya EDM gitu dengerinnya, terus yang rock itu Lampung Pro 2 misal ya, ataupun yang didengerin semuanya, mau keroncong, mau hip hop, semuanya didengerin Lampung Pro 2. Boleh ya cerita-cerita sama Ija sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat Lampung Pro 2. Silahkan sekalian request juga boleh Lampung Pro 2 ya, nanti bakal aku bacain dan juga puterin tentunya. Dan juga di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 ya. Dan aku mau ingetin kamu untuk selalu dengerin RRI Digital ya, Pro 1 dan Pro 2, dan Pro 3, Pro 4, bahkan sampai Pro 5, Pro 2 dari RRI seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai dengan Merauke ini bisa banget didengerin hanya lewat RRI Digital atau genggaman kamu aja nih. Dan tentunya sudah tersedia di App Store dan juga Play Store secara gratis Pro 2. Segera ya download RRI Digital sekarang juga. Aku tungguin juga gabungan kamu di Instagram dan juga WhatsAppnya Pro 2 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Mama kan sudah bilang, kalau nggak boleh, ya nggak boleh.
1: Ampun, Mama. Ampun.
2: Trauma akibat kekerasan pada anak dapat meningkatkan resiko depresi hingga kecenderungan untuk mengkonsumsi alkohol berlebih dan menggunakan narkoba. Stop kekerasan pada anak. Sayangi anak-anak kita.
3: Sekolah Kaki Gunung merupakan wadah pendidikan alternatif yang ada di Jember, tepatnya di Kaki Gunung Argopuro, Dusun Sumber Candik, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Ini bagian dari Sekolah Institut yang digagas oleh Butet Manurung dan mulai menjalankan program di Jember sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Saat ini diambil alih dan diteruskan oleh warga setempat. Sekolah Kaki Gunung merupakan sekolah literasi terapan yang didirikan dengan latar belakang masih tingginya penyandang buta huruf dan belum efektifnya fasilitas sekolah umum. Dengan berlandaskan kearifan lokal diharapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Istilah kearifan lokal mengacu pada tata nilai atau perilaku hidup masyarakat setempat dalam hubungannya dengan lingkungan yang menjadi tempat hidup secara arif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Saatnya Sepeda Besti bekal semangat tiap pagi teman Pro 2, tentunya masih bareng Ija ya. Dan topik kita hari ini teman Pro 2 enggak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari, kayaknya enggak lepas juga teman Pro 2 sama yang namanya musik. Dan juga ini genre teman Pro 2. Nah, buat kamu ini suka pilih-pilih genre musik atau semuanya didengerin nih? Coba buka playlist favorit kamu dulu teman Pro 2. Isinya apakah lagu-lagu yang genrenya mirip semua? Misal nih, full pop, full K-pop, full rock, atau full dangdut nih teman Pro 2. Atau justru playlist kamu lebih membingungkan daripada isi lemari pakaian kamu ya, malah isi dompet kamu, karena ya warnanya sama semua teman Pro 2, warna hijau ya atau warna abu-abu duitnya. Jangan dong, baru awal bulan teman Pro 2. Nah, lagu pertama pop Indonesia, lanjut ke K-pop, habis itu tiba-tiba metal, lalu pindah ke lagu galau tahun 2000-an, dan ditutup lagu koplo yang bisa diputar waktu hajatan itu Pro 2. Apakah playlist kamu juga demikian? Kalau dipikir-pikir, musik ini memang salah satu hal yang unik ya, karena hampir semua orang mendengarkan musik, tapi alasan dan juga cara menikmatinya ini setiap orang berbeda-beda teman Pro 2. Punya alasan unik, satu hal yang unik gitu. Karena hampir semua orang mendengarkan musik, tapi menikmatinya bisa sangat beda. Ada yang sangat setia pada satu genre karena ngerasa cocok dengan karakter dirinya. Ada juga yang ngerasa selama lagunya enak didengar, ya udah genre tuh bukan masalah teman Pro 2. Menariknya, menurut penelitian dari University of Cambridge, selera musik yang sering kali berkaitan dengan kepribadian, pengalaman hidup, dan juga kondisi emosional seseorang nih. Itulah kenapa dua orang yang tumbuh di lingkungan berbeda bisa memiliki selera musik yang sangat berbeda juga. Musik ini bukan cuman soal bunyi atau irama aja teman Pro 2. Musik ini sering menjadi cara seseorang mengekspresikan diri. Bahkan tanpa sadar, playlist yang kita dengerin bisa ceritain juga banyak hal tentang suasana hati, lalu kenangan juga, dan fase kehidupan yang sedang kita jalani. Makanya ada orang bilang nih, lagu ini gue banget deh kayaknya, aku banget ini lagunya kayaknya teman Pro 2. Nah gitu. Sebenarnya yang dimaksud nih bukan hanya melodinya aja, tapi ada pengalaman atau perasaan yang kerasa terwakili, relate gitu teman Pro 2 oleh lagu tersebut nih. Tapi kenapa ya ada orang yang juga fanatik dengan satu genre tertentu, sementara yang lain bisa dengerin hampir semua jenis musik? Nah, kita bakal bahas nih teman Pro 2. Kamu juga boleh gabungan ya. Ini udah ramai banget sebenarnya teman Pro 2 di Instagram nih, di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu, di situ ada question box ya di IG story-nya. Jadi cek question box, ketik-ketik teman Pro 2, kamu pilih-pilih genre musik atau semuanya didengerin sesuai mood kamu nih. Silahkan komen-komen di situ, dan juga boleh request, silahkan teman Pro 2, pastinya bakal aku puterin lagunya dan juga aku bacain. Atau lewat WhatsApp-nya Pro 2 nih, bisa banget di 081559708950 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku mau muterin lagu ya, yang ini dipersembahkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga Badan Ekonomi Kreatif Ekraf yang melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media, yang memberi dukungan kepada band asal Samarinda teman Pro 2, yaitu Marpi Radio. Dan lagunya ya, Graduation Song, ini sebenarnya dirilis pertama kali pada 2018, dan saat ini lagu tersebut diangkat kembali dengan bentuk video musik berdurasi 5 menit yang membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru teman Pro 2. Mungkin ini juga relate sama kamu teman Pro 2, dengan kehidupan kamu. Kita langsung aja ya dengerin bareng-bareng.

0: program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Namun produk pilih-pilih genre itu normal ya. Tapi kenapa kok bisa terjadi? Kalau kamu termasuk orang yang cuman nyaman mendengarkan genre tertentu, tenang aja Namun produk, itu hal yang amat sangat wajar kok. Menurut penelitian dari University of Texas at Austin, manusia ini cenderung menyukai musik yang sesuai dengan preferensi emosional dan juga pengalaman hidup mereka. Seseorang yang menyukai musik energik ini mungkin menikmati lagu dengan tempo cepat karena cocok ya dengan kepribadiannya teman pro 2. Sementara orang yang lebih reflektif ini mungkin lebih nyaman dengan musik yang bentar teman pro 2, agak serek ya. Nyaman dengan musik yang tenang dan juga lirik yang mendalam nih. Selain itu, faktor lingkungan juga berpengaruh besar loh. Musik yang sering kita dengar dari kecil nih biasanya lebih gampang akrab gitu, lebih familiar teman pro 2. Itulah sebabnya banyak orang tetap menikmati lagu-lagu yang populer pada masa sekolah atau masa remaja mereka. Nah, kayak pagiku cerah, matahari bersinar, itu loh teman pro 2. Itu kayaknya dari dulu aku kecil sampai sekarang kayak wow, memorable banget itu lagunya. Dan kayak terpatri dalam pikiran teman pro 2. Itu bakal diturunin sama adik-adik kita, anak-anak kita ya teman pro 2. Karena lagunya semangat, semangat untuk sekolah ya. Jangan bolos sekolah teman pro 2. Nah, dalam psikologi ada konsep yang namanya disebut mere exposure effect teman pro 2, yaitu kecenderungan manusia lebih menyukai sesuatu yang sering mereka dengar atau temui. Jadi kadang kita menyukai sebuah genre bukan karena genre itu lebih baik, tapi karena kita lebih familiar dengannya. Misal nih, kalau kamu pasti di rumah waktu kecil teman pro 2 terbiasa dengan dengerin keroncong karena orang tuamu juga sering mendengarkan keroncong teman pro 2, akhirnya itu juga bakal mempengaruhi preferensi kamu tentang genre musik yang kamu sukai atau kamu nyaman gitu teman pro 2. Jadi sukanya keroncong gitu, meskipun ada sisipan kayak lagu pop dan lagu-lagu viral saat ini ya teman pro 2 yang hip dut gitu. Gak apa-apa teman pro 2. Tapi ya menariknya perkembangan platform musik digital ini membuat batas antar genre ini semakin kabur ya. Algoritma sering merekomendasikan lagu-lagu baru dari genre sebelumnya gak pernah kita dengerin juga. Akibatnya banyak anak muda sekarang memiliki selera musik yang jauh lebih beragam dibandingkan generasi sebelumnya. Yang dulunya gak suka sama rock, tiba-tiba ada lagu rock yang viral nomor 2. Aduh, ini kenapa nih tenggorokan? Tiba-tiba ada lagu rock yang viral nomor 2, nah itu yang bikin kita suka juga. Terus yang dulu gak suka dangdut karena konotasinya atau stigmanya gimana gitu nomor 2, sekarang lagunya pada viral yang hip dut, yang dikoploin dan segala macemnya. Jadi enak ternyata ya gitu nomor 2, baru sadar ya ternyata lagu-lagu tuh ya enak banget. Dan semakin tentunya semakin banyak genre yang kita dengerin, semakin banyak wawasan juga pro 2 yang dapat kita dapatkan gitu. Enggak cuman satu lingkup genre aja, banyak genre yang bisa dieksplor. Nah, kalau sekarang nih banyak yang ngaku ya pro 2, aku dengerin semua genre. Sebenarnya apa sih manfaat punya selera musik yang lebih terbuka nih, atau yang lebih ini ya pro 2? Lebih campur gitu, lebih mix gitu teman pro 2. Nanti kita bakal bahas ya teman pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Win, sini deh, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Kalau dulu identitas musik nih sering terlihat sangat jelas ya Tom Pro 2. Anak punk nongkrong dengan anak punk, anak metal ya dengerininnya anak metal juga. Penggemar pop punya komunitas sendiri juga. Bahkan sampai sekarang pun K-pop Tom Pro 2 punya fandom yang luar biasa besarnya. Tapi sekarang situasinya jauh lebih mencair ya. Hari ini seseorang bisa mendengarkan jazz saat belajar, terus pop saat perjalanan pulang, lagu indie saat malam galau-galau Tom Pro 2, terus dangdut koplo saat acara kumpul-kumpul sama keluarga ya kan. Namun penelitian dari University of Cambridge, orang yang memiliki preferensi musik yang lebih luas cenderung lebih terbuka ya terhadap pengalaman baru dan juga lebih mudah menikmati keberagaman budaya. Media digital juga punya peran besar nih. Platform streaming membuat akses terhadap musik dari berbagai negara dan juga budaya menjadi lebih mudah. Anak muda Indonesia nih bisa mendengarkan musik Korea, Jepang, Thailand, Filipina, Amerika, Inggris, atau lagu daerah Nusantara hanya dalam hitungan detik aja Tom Pro 2. Dan ini mengakibatkan banyak orang gak lagi bertanya, ini genre apa sih? Tapi lebih milih bertanya ya, enak juga nih dengernya, atau ini enak gak sih didengerin gitu kan Tom Pro 2. Dan sebenarnya itu ya, gak ada yang salah dengan hal tersebut. Karena fungsi musik bagi kebanyakan orang bukan untuk menunjukkan identitas kelompok, melainkan untuk memahami aktivitas ya, aktivitas dan juga suasana hati mereka sendiri-sendiri atau moodnya sehari-hari itu Tom Pro 2. Nah sekarang kita mau bacain langsung ya anak-anak katanya Tom Pro 2 yang lebih suka pilih genre atau semua musik didengerin Tom Pro 2 atau memang dengerinnya sesuai mood aja. Kita bacain Tom Pro 2 dari Instagram nih yang udah banyak banget. Ada Kak Hapirnet nih, semua didengerin kok Kak, tergantung sikon. Memang ya kalau lagu-lagu ini didengarkan misalnya nih sesuai situasi kondisi, lagi olahraga biasanya dengerinnya lagu-lagu yang upbeat gitu. Karena ya lagu apapun genrenya kalau sikonnya mendukung jadi suasana juga tambah enak Tom Pro 2. Kalau dengerin lagu sebagus apapun tapi situasi dan kondisinya enggak enak, bising dan segala macam ya sama aja enggak jadi enak juga Tom Pro 2. Terus ada Kak Ifah Rahmah 22. Pilih-pilih genre, waduh ini picky nih. Kalau lainnya nih picky soal makanan Tom Pro 2. Kalau Kak Ifah nih picky-picky soal genre-genre musik. Nah ini pilih-pilih ya, mungkin yang lebih familiar buat Kak Ifah nih, kayak misal pop gitu. Terus mungkin ada juga R&B atau jazz gitu ya, yang lebih-lebih familiar untuk didengarkan. Terus ada juga Kak Zania @Zania ya, semua didengerin. Nah ini, itu tadi ya, seperti yang aku jelaskan tadi Tom Pro 2, lagu, semakin banyak lagu yang didengerin tentunya semakin luas juga wawasannya, terbuka wawasannya semakin lebar ya. Dan ini juga bisa ini Tom Pro 2, nggak pilih-pilih ya, meskipun pilih-pilih juga nggak apa-apa Tom Pro 2 ya. Pilih-pilih karena itu tadi, karena preferensi orang tuh beda-beda. Karena milih-milih ya itu, karena tadi familiar, karena nggak familiar akhirnya nggak didengerin juga. Akhirnya tergantung mood dan situasi kondisi juga ada Tom Pro 2. Nggak menutup kemungkinan ya kalau pilih-pilih genre itu orangnya nggak wawasannya luas, nggak juga Tom Pro 2. Karena ya itu wawasan musiknya itu mungkin tes-tesnya berbeda-beda setiap orangnya. Terus ada Kak Punya Depoy, semua tergantung mood. Nah ini banyak orang mendengarkan musik sesuai mood Tom Pro 2. Kalau lagi galau dengerinnya pop galau melo gitu. Terus kalau lagi bahagia biasanya yang pom rock, pang pop rock gitu Tom Pro 2. Gitu ya, pokoknya yang bikin suasananya lebih jauh, moodnya menambah bagus gitu. Misalnya kalau kamu suka K-pop, dengerin K-pop pun juga ada melodinya berbeda-beda Tom Pro 2. Ada yang lagu sedih, ada yang lagu bahagia, ya kan? Tinggal dipilih-pilih nih sesuai hati kamu. Terus ada Kak Desi EK1312, pilih-pilih genre Kak. Ini juga pilih-pilih nih. Tapi pilih-pilihnya sesusah milih pasangan gak nih Kak, Kak Desi? Semoga enggak iya. Karena kalau milih genre musik sesusah milih pasangan kayaknya agak ribet ya.
teman Pro 2 ya. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah gabungan pada hari ini. Dan juga requestan teman Pro 2 nih bakal aku puterin sesaat lagi tentunya. Terima kasih, karena kalau dilihat dari jawaban teman Pro 2 yang sekarang nih cenderung lebih fleksibel ya, dan juga macam-macam, banyak yang gak lagi membatasi diri pada satu genre tertentu. Tapi ada juga yang milih-milih genrenya karena yaitu tadi teman Pro 2 familiar ya. Dan menurut peneliti dari British Psychological Society, musik ini sering digunakan sebagai alat untuk mengatur suasana hati atau mood regulation nih. Artinya genre yang dipilih seseorang nih seringkali bergantung pada kondisi emosinya saat itu. Saat semangat mungkin milih musiknya yang energik ya kan. Saat sedih milih lagunya yang mellow. Terus pas belajar milihnya instrumental kayak jazz, lo-fi gitu teman-teman Pro 2. Nah itu juga bisa membantu. Jadi bukan kita yang milih, bukan kita yang memilih genre ya. Kadang tuh bukan kitanya sendiri, tapi memang suasana hatinya yang menentukan lagu apa nih yang pengen kita dengerin nih hati nih. Kalau lagi patah hati, kayaknya lagunya desperate semua teman Pro 2. Patah hati, terus melo, terus... Nah itu tadi ya teman Pro 2 pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah gabungan, dan terima kasih juga yang udah request. Ini bakal aku puterin requestan kamu, selanjutnya bakal aku temenin di Sepada Insight, Inspirasi Pagi Terupdate, di mana bakal ada topik lagi yang tentunya menambah wawasan kamu teman Pro 2. Apalagi ini topiknya penting banget nih, tentang pergaulan juga teman Pro 2. Jadi tetap stay tune ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ada ya lagunya Cegil by Nabila Takiyah, dan juga diterusin lagunya Vanessa Si Roni Parulian yang takkan terulang. Spesial buat teman Pro 2 yang udah request ya. See you teman Pro 2. Gabungan lagi ya.

FM. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kita masuk ke interval terakhir teman Pro 2, yaitu pada insight inspirasi pagi terupdate teman Pro 2. Nah, ada topik yang relate banget nih buat kamu teman Pro 2. Dan aku udah post di IG story juga di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa follow teman Pro 2 dan juga di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950. Kamu bisa gabungan ya, tinggal swipe up aja di IG story-nya. Teman Pro 2, topik kali ini adalah lingkungan tongkrongan ini bisa mempengaruhi gak sih ke masa depan seseorang. Itu bisa gak sih teman Pro 2? Nah, kita bakal bahas tuntas teman Pro 2 dan juga dengan penelitian-penelitiannya tentunya. Jadi teman Pro 2, coba inget-inget orang yang paling sering kamu temui dalam seminggu terakhir nih. Teman nongkrong, teman kelas, teman organisasi, teman kerja, atau mungkin teman mabar ya. Apalagi yang kamu suka game online nih, yang hampir tiap malam ketemu di dunia virtual nih. Sekarang pertanyaannya adalah, menurut kamu mereka ini cuman teman biasa atau sebenarnya punya pengaruh besar terhadap hidup kamu teman Pro 2? Kalau dipikir-pikir, sebagian besar keputusan yang kita ambil sehari-hari seringkali tidak sepenuhnya lahir ya dari diri kita sendiri. Cara bicara, gaya berpakaian, kebiasaan menghabiskan waktu, bahkan cara memandang masa depan nih sering terbentuk dari lingkungan tempat kita bergaul. Menurut penelitian psikologi sosial dari American Psychological Association, manusia ini memiliki kecenderungan alami untuk menyesuaikan perilakunya dengan kelompok sosial tempat ia merasa diterima teman Pro 2. Dan fenomena ini disebut social influence. Ya, yaitu pengaruh yang muncul karena seseorang nih ingin menjadi bagian dari lingkungannya. Itulah mengapa ada ungkapan yang sering kita dengar juga teman Pro 2. Tunjukkan teman-temanmu maka aku bisa melihat seperti apa dirimu. Asik, dalam banget. Ini bukan berarti teman nih menentukan seluruh hidup kita ya, tapi lingkungan ya, lingkungan pergaulan memang punya peran besar dalam membentuk kebiasaan yang nantinya mempengaruhi arah masa depan kita teman Pro 2 atau seseorang nih. Karena masa depan ini jarang berubah karena satu keputusan besar. Lebih sering ya masa depan dibentuk oleh kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali bersama lingkungan terdekatnya. Nah, kalau lingkungan memang berpengaruh nih, sebenarnya pengaruh seperti apa yang paling sering terjadi di kalangan anak muda teman Pro 2? Kita bakal bahas secara lebih dalam juga teman Pro 2, lebih mudah dipahami teman Pro 2 dengan segala riset-risetnya yang ada. Jadi enggak cuman Omdo aja ya kan?

0: Berapa sih waktu paling lama Anda kena macet?
1: Sabar.
0: Pada Agustus 2010, jalur tol Beijing-Tibet jadi saksi kemacetan terlama di dunia. Nggak tanggung-tanggung, sebagian warga Tiongkok mesti rela terjebak macet yang berlangsung selama 12 hari. Kemacetan tersebut terjadi di ruas tol nasional 110 yang menyambungkan antara kota Yinchuan dan Beijing. Idealnya, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Yinchuan ke Beijing 12 jam perjalanan saja. Namun karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang lebih dari 40% per tahunnya, membuat jalan tol kelebihan kapasitas pengguna saat itu. Sebagai informasi, jalur ini merupakan jalan raya yang beberapa ruasnya difungsikan sebagai jalan tol.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tom Brodo, pernah gak sih kamu awalnya gak tertarik ya pada sesuatu, tapi akhirnya ikut juga karena semua teman melakukan hal yang sama gitu. Bisa soal trend fashion, aplikasi baru, tempat nongkrong, gaya hidup, bahkan kebiasaan tertentu nih. Ternyata itu hal yang sangat manusiawi sebenarnya. Menurut penelitian dari Harvard University, manusia ini memiliki kebutuhan dasar untuk diterima ya dalam kelompok sosial. Saat seseorang rasa jadi bagian dari sesuatu kelompok, otak akan memberikan respon positif karena muncul rasa aman dan juga memiliki identitas sosial. Tapi masalahnya teman produk, kebutuhan untuk diterima ini kadang membuat seseorang sulit ya bilang enggak gitu, apalagi jika yang diajak ini adalah teman dekat terus atau kelompok yang dianggap penting dalam hidup kamu nih. Dalam banyak kasus, tekanan sosial nih enggak selalu berbentuk paksaan, justru sering muncul dalam bentuk yang sangat halus atau subtle gitu teman produk. Misalnya ketika seseorang takut dianggap enggak solid karena nolak ajakan ya nih.

faktor yang paling sering dibahas oleh para ahli. Saat mendengarkan berita tentang penyalahgunaan narkoba, banyak orang langsung berpikir bahwa itu terjadi karena pilihan individu semata. Padahal kenyataannya lebih kompleks sempro dua. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional, salah satu faktor resiko yang sering ditemukan dalam kasus penyalahgunaan narkoba adalah pengaruh lingkungan sosial dan juga teman sebaya nih. Banyak kasus berawal dari bukan karena niatnya aja untuk menjadi pengguna ya, tetapi karena rasa penasaran, pengen diterima di kelompoknya, pengen diterima dalam circle-nya, atau dorongan untuk mencoba sesuatu yang dianggap biasa dalam lingkungan tertentu. Yang perlu dipahami nih ya, teman Pro 2, narkoba ini sering nggak datang dalam bentuk ancaman yang menyeramkan. Justru sering hadir melalui orang yang dikenal nih, teman, kenalan, atau lingkungan yang dianggap aman gitu, teman Pro 2. Kayak safe place gitu ya, safe space. Nah, menurut United Nations Office on Drugs and Crime, remaja dan dewasa muda ini termasuk kelompok yang rentan terhadap pengaruh sosial karena berada pada fase pencarian identitas dan juga penerimaan sosial. Karena itu memilih lingkungan yang sehat bukan berarti memilih teman yang sempurna, tetapi memilih lingkungan yang mendukung kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Lingkungan yang mendorong kita berkembang, belajar, dan juga bertanggung jawab akan membawa dampak yang berbeda dibandingkan lingkungan yang menganggap perilaku berisiko sebagai sesuatu yang normal atau dinormalisasikan, teman Pro 2. Nah, kalau menurut teman Pro 2 sendiri, seberapa besar sih pengaruh tongkrongan terhadap masa depan seseorang? Nah, ini nanti teman Pro 2 bakal kita bacain dan juga kita dengerin sih, teman Pro 2. Kita dengerin gabungan dari teman Pro 2 ya, tapi tunggu aja nanti. Sebentar lagi kamu juga boleh gabungan ya teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lampung 22, saatnya kita dengerin nih, menurut anak muda seberapa besar sih pengaruh tongkrongan terhadap masa depan seseorang nih. Ada kak siapa ya kira-kira Lampung 22? Ada kak Rian yang sudah setia mengirimkan suaranya. Lampung 22, langsung aja kayaknya kita dengerin bareng-bareng Lampung 22.
1: Hai, nama aku Rian. Menurut saya narkoba dapat merusak kesehatan, masa depan dan kehidupan seseorang. Sebagai generasi muda, kita harus berani mengatakan tidak pada narkoba dan memilih kegiatan yang positif. Dengan hidup sehat dan menjauhi narkoba, kita bisa meraih cita-cita serta membanggakan keluarga dan bangsa.
0: Nah, nomor 2 dari jawaban Karian tadi ya, ini terlihat bahwa anak muda sadar lingkungan ini punya pengaruh yang nyata. Menurut penelitian dari National Institute of Drug Abuse, dukungan sosial yang positif dapat membantu remaja dan juga dewasa muda membuat keputusan yang lebih sehat serta mengurangi resiko perilaku berbahaya. Artinya, teman yang baik ini bukan selalu teman yang paling sering ngajak nongkrong, nomor 2, tapi teman yang baik itu adalah mereka yang tetap menghargai keputusan kita ketika kita bilang enggak gitu pada sesuatu yang beresiko. Karena pertemanan yang sehat ini tidak memaksa, tidak menekan, dan juga tidak membuat seseorang harus mengorbankan masa depannya demi diterima di suatu kelompok atau circle-nya nih. Dan pada akhirnya yang paling menentukan masa depan memang diri kita sendiri, tapi lingkungan sekitar bisa mempercepat atau justru menghambat ya perjalanan itu. Tidak semua tongkrongan membawa pengaruh buruk, memproduksi banyak juga lingkungan pertemanan yang menjadi tempat belajar nih, bertumbuh, berbagi peluang, bahkan membantu seseorang mencapai impiannya. Namun penting untuk sekali bertanya ya pada diri sendiri, teman Pro 2, setelah kamu bersama mereka nih jadi pribadi yang lebih baik atau enggak nih. Nah, ini perlu dipertanyakan sama diri sendiri dengan baik-baik, teman Pro 2. Ada efeknya enggak, efek baik enggak aku masuk ke circle-circle ini gitu, misal ya. Nah, karena lingkungan yang sehat ini biasanya membuat kita berkembang dan juga membuat kita berani bermimpi lebih besar, membuat kita lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan juga lebih peduli terhadap masa depan nih. Sebaliknya, jika sebuah lingkungan justru mendorong kita melakukan hal-hal yang beresiko, termasuk penyalahgunaan narkoba, mungkin sudah saatnya mengevaluasi kembali apakah lingkungan itu benar-benar baik untuk kita. Karena masa depan itu tidak dibangun dalam satu malam aja, teman-teman Pro 2. Masa depan dibangun dari pilihan-pilihan kecil setiap harinya, termasuk memilih dengan siapa kita menghabiskan waktu. Nah, itu teman-teman Pro 2 ya, pembahasan kita pada hari ini penuh insight juga, teman-teman Pro 2. Karena harus milih-milih ya, kamu di lingkungan mana kamu bergaul gitu. Nah, sayang sekali Ija harus pamit di Sepada kali ini ya, di Sepada Insight. Tentunya Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2, bakal setiap hari ada teman-teman Pro 2. Besok kamu ditemenin sama siapa ya? Kayaknya ditemenin sama Devi Wulan deh, teman Pro 2. Dan saat lagi kamu akan bergabung di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2, sampai nanti pukul 12 siang. Silahkan bareng Wevi Alaika tentunya. Silahkan dibombardir requestan yang lagi hits-hits, lagu-lagu hits sekarang, teman Pro 2. Silahkan ya, di request sebanyak-banyaknya. Ica pamit dulu dari Sepada. Dan tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: di Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini Kamis 11 Juni 2026 barengan aku WV Aleka di Info Pro 2 dengan beberapa informasi diantaranya, yakni korban gempa M7,8 di Filipina bertambah, tim SAR terus lakukan pencarian. Informasi kedua yakni Presiden Prabowo ajak pengusaha muda dukung kemandirian ekonomi nasional. Dan informasi yang ketiga yakni ASDP tingkatkan dermaga ponton Ketapang jadi MB berkapasitas 50 ton. Dan teman Pro 2, inilah informasi selengkapnya.

Tim penyelamat masih melakukan pencarian korban pasca gempa magnitudo 7,8 yang menguncang Pulau Mindanao, Filipina. Hingga 9 Juni 2026 tercatat 37 orang meninggal dunia, hampir 500 orang terluka dan 4 lainnya masih dinyatakan hilang. Sekitar 20 ribu warga mengungsi, sementara ribuan rumah dan juga ratusan fasilitas umum mengalami kerusakan. Pemerintah Filipina terus menyalurkan bantuan dan melakukan penilaian dampak bencana di wilayah terdampak. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kemandirian bangsa melalui program strategis di bidang ekonomi, pangan, dan energi. Saat membuka Munas ke-18 HIPMI di Bandar Lampung, Presiden mengajak pengusaha muda berperan aktif menciptakan lapangan kerja dan mendukung pembangunan nasional. Pemerintah, kata Presiden, terus menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, Presiden optimistis Indonesia mampu memperkuat swasembada energi dalam 3 tahun ke depan serta tetap tangguh menghadapi tantangan global. PT SDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Banyuwangi akan meningkatkan dermaga ponton Pelabuhan Ketapang menjadi dermaga movable bridge berkapasitas hingga 50 ton. Proyek yang saat ini masih dalam proses lelang tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada Juli 2026 dan beroperasi saat libur Natal dan Tahun Baru. Peningkatan kapasitas dilakukan untuk mendukung layanan penyeberangan kendaraan logistik besar di lintasan Ketapang Gilimanuk. SDP juga berencana meningkatkan kapasitas dermaga lainnya serta menambah dermaga di Gilimanuk guna memperkuat layanan penyeberangan. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2. Simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya. Bye-bye, teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo teman Pro 2, selamat siang dan selamat datang di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, gimana nih kabarnya kamu di hari Kamis ini? Semoga sehat selalu dan aktivitasnya lancar ya teman Pro 2. Nggak kerasa, aduh, ini udah sekarang masuk ke hari Kamis. Artinya udah tinggal hitungan jam lagi menuju hari Jumat. Dan nggak lama lagi kita akan bertemu sama yang namanya weekend teman Pro 2. Buat yang dari awal minggu kemarin udah disibukkan sama tugas, sama kerjaan, sama deadline atau sama aktivitas lainnya, semangat selalu ya teman Pro 2, karena kamu udah berhasil melewati sebagian besar minggu ini. Tinggal sedikit lagi menuju waktu istirahat yang mungkin udah ditunggu-tunggu nih ya. Nah, biar hari Kamis kamu makin semangat dan gak kerasa berat gitu teman Pro 2, selama 2 jam ke depan aku Wevi Alaika bakal nemenin kamu lewat deretan lagu-lagu hits dan juga tentunya update informasi seru. Terus kamu juga bisa request lagu dari lagu apapun deh teman Pro 2. Mau lagu manca maupun lagu Indonesia, aku bakal putarin lagu requestan kamu. Caranya gampang banget ya teman Pro 2. Kamu bisa aja langsung WhatsApp kita di 0815-5970-8950. Atau kamu juga bisa ya nanti komen di story-nya Pro 2 Jember, karena di situ aku bakalan ada bikin questions box. Kamu tinggal komen aja di situ mau diputerin lagu apa teman Pro 2. Jadi apapun aktivitas kamu siang hari ini teman Pro 2, jangan lupa pasang volume dan jangan lupa pasang volume yang pas. Ini kayak nge-lag ya otaknya ya. Dan nikmati musik terbaik pilihan kamu ya teman Pro 2, karena kamu lagi dengerin 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Langsung aja ya kita mulai Pro 2 Hitlist pagi hari ini. Semoga hari kamu menyenangkan dan weekend yang kita tunggu-tunggu akan segera tiba teman Pro 2.

0: mau minum apa aja, Mbak?
1: Boleh bisa. Ini apa yang bagus hari ini?
2: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Barusan yang kamu lagi dengerin adalah lagu Malu-Malu dari Indakus featuring Dia Taman Pro 2. Lagu itu punya nuansa yang manis dan juga ringan banget ya Taman Pro 2 lewat lirik. Liriknya Malu-Malu menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh hati tapi masih gengsi dan malu untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan. Siapa nih Taman Pro 2 yang lagi ada di fase senyum-senyum sendiri kalau ngelihat orang yang kamu suka Taman Pro 2? Ya, chemistry antara Indakus dan Dia ini juga bikin lagu ini terasa sangat hangat dan juga relatable Taman Pro 2. Terutama buat anak muda yang lagi menikmati masa-masa pendekatan atau PDKT gitulah ya. Nggak heran kalau lagu ini tuh banyak banget masuk ke playlist para Taman Pro 2 belakangan ini. Betul atau betul Taman Pro 2? Nah, sekarang aku mau lanjut ke requestan yang udah masuk nih lewat WhatsApp. Ada dari... aku bacain dua dulu kali ya. Ini ada dari Kak Nabila di Patrang. Request lagu Masih Ada Cahaya dari Itgitaf yang featuring sama Hindia. Katanya lagu ini tuh selalu jadi pengingat kalau seberat apapun hari yang dijalani, pasti masih ada aja harapan dan juga alasan untuk terus melangkah. Ini juga lagu baru ya Taman Pro 2. Lagu baru dari Itgitaf. Juga album baru. Jadi Itgitaf ini baru aja merilis album barunya. Nah, ada lagu Masih Ada Cahaya ini yang featuringnya sama Hindia. Lagunya enak banget. Pokoknya abis ini Taman Pro 2 langsung dengerin aja sendiri ya. Terus yang kedua, ada requestan juga dari Kak Fikri. Request lagu Iqra dari Raim Laode. Katanya alasannya karena lagu ini punya pesan yang dalam dan juga pengingat untuk terus belajar, bertumbuh serta mendekatkan diri kepada hal-hal baik dalam kehidupan. Oke. Terima kasih buat Kak Nabila dan Kak Fikri. Dan buat Taman Pro 2 yang belum request, langsung aja ya WhatsApp kita di 0815-5970-8950. Dan sekarang aku puterin dulu lagu pilihan Taman Pro 2. Ini dia.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ya, barusan yang kamu lagi dengerin ada lagu Bad Angel dari Anima featuring Lisa Blackpink dan Mampre 2. Lagu itu jadi salah satu kolaborasi yang paling banyak dibicarakan tahun ini loh, Mampre 2. Perpaduan musik elektronik khas anime dan Anima, baca anime atau Anima sih? Khas Anima ini dengan karakter vokal Lisa yang kuat tuh bikin Bad Angel ini punya nuansa futuristik sekaligus edgy gitu loh, Mampre 2. Lagu ini juga banyak dipuji ya karena visual performance dan juga konsepnya yang unik, khas proyek-proyek anime yang selalu menggabungkan musik dan juga teknologi. Keren banget, teman-teman juga. Kalau dari maknanya sendiri, Bad Angel ini tuh menggambarkan seseorang yang terlihat sempurna dari luar, tapi sebenarnya menyimpan sisi liar dan penuh konflik di dalam dirinya, teman-teman juga. Tema tentang dualitas kepribadian ini jadi salah satu daya tarik utama dari lagu ini. Nah, sekarang waktunya masuk ke requestan dari teman-teman berdua yang udah hampir lewat yang udah mampir lewat Instagram. Yang pertama ada dari Kak Aditya Pratama _. Pengen dengar lagu Go dari Cortis. Katanya lagu ini tuh jadi teman setia saat berangkat kuliah karena beatnya bikin semangat dan gak ngantuk di jalan. Okay, masuk akal sih. Kemudian ada @naira.z yang request lagu Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Alasannya karena lagu itu punya vibe yang fun dan cocok banget buat nemenin hari Kamis yang udah mulai mendekati weekend. Okay, terima kasih ya buat Kak Aditya dan juga Kak Naira yang udah kirim request lewat Instagram ya. Dan buat teman perdua lainnya yang masih belum request, masih bisa banget loh kirim lagu favorit kamu lewat WhatsApp di 0815-5970-8950. Atau kamu juga bisa komen di Instagram story terbarunya Pro 2 Jember ya. Di situ ada questions box, kamu tinggal ketik aja mau diputarin lagu apa. Nanti kalau sempat aku putarin teman Pro 2. Nah, sekarang langsung aja ya, kita dengerin lagu pilihan dari teman Pro 2. Tentunya kamu harus tetap stay tune di sini di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ini dia requestan dari kamu teman Pro 2. Enjoy.

0: saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Hi girls, what's up?
2: Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Yes, barusan kita dengerin Sempurna Aku dari NPD Taman Prodia. Lagu ini tuh punya pesan yang cukup relate banget buat anak muda, terutama nih Taman Prodia. Sempurna Aku tuh mengingatkan kita bahwa setiap orang tuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Gak perlu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang lain ya, Taman Prodia. Karena versi terbaik dari kita adalah saat kita bisa menerima dan juga menghargai proses yang sedang kita jalani masing-masing. Dengan lirik yang jujur dan aransemen yang easy listening, lagu ini tuh jadi pengingat bahwa menjadi diri sendiri itu sudah lebih dari cukup loh, Taman Prodia. Kadang yang kita butuhkan itu bukan menjadi sempurna di mata semua orang aja, tapi merasa cukup dan bahagia dengan diri kita sendiri, alias self love. Nah, sekarang aku mau bacain requestan dari kamu nih yang udah masuk di Instagramnya @pro2jember. Yang pertama ada requestan datang dari Kak @AisyahPutri, inya 2 underscore, yang pengen banget dengerin lagu Sederhana dari Sheila on 7. Katanya lagu ini tuh selalu berhasil bikin nostalgia dan menjadi pengingat kalau kebahagiaan gak harus datang dari hal-hal yang besar, tapi bisa dari hal-hal sederhana dalam hidup. Oke, masuk ini Taman Prodia ya. Selanjutnya ada dari Kak Rizky Fahreza, hanya 2, request lagu Cegil dari Nabila Takia. Alasannya karena lagu ini tuh lagi sering banget diputar sama teman-teman dan liriknya dianggap relate banget sama kisah percintaan anak muda zaman sekarang. Oke, terima kasih banyak ya buat Kak Aisyah Putri dan Kak Rizky Fahreza. Dan buat Taman Prodia yang requestan kamu belum sempat aku puterin, tenang aja, masih ada waktu kok. Masih ada sekitar 1 jam lagi aku masih bakal temenin kamu tentunya di program Prodia Hitlist. Dan sekarang aku mau puterin lagu requestan dari kamu. Ini dia Sederhana by Sheila on 7.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Yes, kamu barusan dengerin lagu Butterflies dari Brian Fayez, teman Pro 2. Lagu ini tuh punya nuansa R&B dan pokoknya khas banget ya dari Brian Fayez. Lagu ini tuh ngegambarin soal perasaan gugup, berdebar, sekaligus bahagia saat seseorang tuh mulai jatuh cinta gitu, teman Pro 2. Kayak istilah sekarang tuh kayak butterfly era gitu loh, teman Pro 2. Jadi istilah butterfly in the stomach yang sering dipakai untuk menggambarkan rasa deg-degan saat menyukai seseorang ini benar-benar terasa di sepanjang lagu ini, teman Pro 2. Dengan vokal yang smooth dan juga aransemen yang santai, lagu ini tuh cocok banget didengerin saat lagi menikmati waktu sendiri atau mungkin saat sekedar menemani perjalanan siang hari kamu gitu, teman Pro 2. Gak heran kalau lagu Butterflies ini jadi salah satu favorit lagu favorit para pecinta R&B modern. Begitu, teman Pro 2. Kamu juga salah satu suka lagu ini gak? Tadi ada ini requestan dari Kak Andinata kalau gak salah, teman Pro 2. Oke, sekarang aku mau lanjut dulu ya ke baca requestan kamu yang udah masuk lewat WhatsAppnya Pro 2 nih. Ada Kak Rizal di Kaliwates yang request lagu White Case dari Dominic Fike. Katanya lagu ini tuh jadi lagi jadi soundtrack aktivitas sehari-hari karena vibesnya santai dan bikin suasana hati lebih relax. Katanya begitu, teman Pro 2. Dan selanjutnya ini ada dari Kanadia di Patrang yang pengen dengerin lagu Rain Dance dari Dev featuring Thames. Alasannya karena lagu ini tuh punya kombinasi lirik dan juga beat yang keren banget. Ditambah kolaborasi Dev dan Thames ini yang menurutnya selalu berhasil menciptakan karya yang sangat berkelas. Oke, terima kasih juga ya untuk teman Pro 2 dari Kak Rizal dan juga Nadia yang udah ikut meramaikan Pro 2 Hitlist hari ini. Buat teman Pro 2 lainnya yang masih mau request lagu, aku masih tunggu loh sampai nanti jam 12 aja. Dan sekarang aku mau puterin 2 lagu pilihan teman Pro 2. Kamu harus tetap di sini di 89,5 FM Pro 2 era di Jember, teman terbaik kamu.

0: guys.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Yay, kamu barusan dengerin lagu Super Eksis dari Novel Syahreza, teman Produa. Lagu ini tuh punya energi yang seru banget gitu loh, teman Produa. Kayak dengerin apa? Hentakannya tuh kayak pengen goyang gitu loh rasanya. Dengan lirik yang ringan dan penuh percaya diri, Super Eksis ini menggambarkan semangat anak muda yang berani tampil, berani berkarya, dan menunjukkan jati dirinya tanpa takut dengan penilaian orang lain, teman Produa. Ditambah dengan beat yang catchy dan easy listening, lagu ini tuh cocok banget buat nemenin aktivitas kamu di siang hari, apalagi buat kamu yang lagi butuh suntikan semangat jelang akhir pekan. Pokoknya sekali dengar lagu ini tuh bisa langsung bikin mood kamu naik dan pengen ikut goyang bareng gitu loh, teman Produa. Oke, teman Produa, jangan kemana-mana dulu ya, karena sampai jam 12 nanti aku masih bakal temenin kamu di program Produa Hitlist dengan deretan lagu-lagu hits. Kamu juga bisa request, pokoknya aku masih bakal bacain requestan kamu sampai nanti jam 12. Tapi selain ini masih bakalan ada azan zuhur untuk wilayah Jember dan sekitarnya, jadi kamu pastikan untuk tetap stay tune di 89,5 FM Produa RRI Jember, teman terbaik kamu. Oh ya, aku juga mau ngingetin buat kamu untuk terus download aplikasi RRI Digital dan

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata dalam khutbahnya yang berjudul Atsaril Ma'asyi, sesungguhnya kebanyakan manusia sekarang menganggap bahwa musibah yang menimpa mereka, baik dalam bidang perekonomian, keamanan, atau politik, disebabkan karena faktor-faktor dunia semata. Tidak ragu lagi bahwa semua ini merupakan kedangkalan pemahaman mereka dan lemahnya iman mereka, serta kelalaian mereka dari merenungi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sesungguhnya di balik musibah ini, terdapat faktor penyebab syar'i yang lebih besar dari faktor-faktor duniawi. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat ke-41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tentu saja, sebagai seorang Muslim kita harus yakin bahwa di balik bencana tersebut terkandung hikmah bagi kita semuanya. Di antaranya, agar kita semua berintrospeksi dan berbenah diri, bertaubat dan bersimpuh di hadapan Allah. Barakallahu fikum.

Yay, tenang by Judika featuring Andi Rianto Taman Pro 2. Lagu ini tuh punya makna yang dalam banget gitu lah Taman Pro 2. Bercerita tentang seseorang yang berusaha meyakinkan orang yang dicintainya bahwa apapun yang terjadi semuanya tuh akan baik-baik aja gitu loh. Dengan sentuhan aransemen orkestra khas Andi Rianto dan juga vokal powerfulnya Judika, lagu ini tuh terasa hangat sekaligus menyentuh hati Taman Pro 2. Ya, kadang di tengah kesibukan, tekanan, atau masalah yang datang silih berganti, kita nih memang cuma butuh satu kalimat sederhana, tenang, semuanya akan berlalu. Dan lagu ini tuh berhasil menyampaikan pesan itu dengan sangat indah, Taman Pro 2. Dalam dan tenang gitu kalau dengerin lagu barusan tuh Taman Pro 2. Dan sekarang ada request yang cukup misterius nih Taman Pro 2. Request berikutnya ini datang dari seseorang yang misterius aja deh aku bilangnya ya. Wah, siapa ya nih kira-kira? Yang jelas beliau ini menitipkan satu lagu favorit yang katanya lagi sering diputar akhir-akhir ini dan punya makna yang ngena banget di hati dia Taman Pro 2. Katanya lagu ini tuh juga mungkin khusus buat nemenin siang hari dan mungkin juga buat seseorang yang sedang mendengarkan di luaran sana. Cie, cie, cie. Oke, langsung aja kita puterin lagu pilihan dari seseorang yang misterius ini, Taman Pro 2. Dia request lagu Sumpah Mati dari Leo Laskar. Jadi enjoy ya Taman Pro 2, tetap di sini aja barengan 89,5 FM Pro 2 Era Dreamer, teman terbaik kamu.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Yeay, finally kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Yuhu!
3: Radio FM Jember

Gak kerasa ya teman Pro 2 jam kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist hari ini akhirnya sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat kamu yang udah setia mendengarkan dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang ini, tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dan makasih juga buat semua teman Pro 2 yang udah ikut meramaikan siaran hari ini lewat WhatsApp atau lewat Instagram, mulai dari request lagu, kirim salam, sampai pesan-pesan seru yang bikin suasana siaran jadi makin hidup dan menyenangkan. Semoga lagu-lagu yang aku puterin hari ini bisa nemenin aktivitas kamu, jadi mood booster kamu di tengah kesibukan, dan tentunya bikin hari Kamis kamu makin semangat karena weekend udah di depan mata, teman Pro 2. Aku pamit undur diri dulu ya, teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan, tetap produktif, dan jangan lupa luangkan waktu untuk menikmati hal-hal kecil yang bikin kamu bahagia. Dan tentu aja tetap setia barengan 89,5 FM Pro 2 RRI di Jember, karena setelah ini masih bakal ditemenin aku, tapi udah ganti program ya teman Pro 2. Aku masih bakal temenin kamu untuk selanjutnya di program Santai Siang sampai nanti jam 2 aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI di Jember, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, apa kabar hari ini di siang hari ini teman Pro 2? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Buat yang baru selesai makan siang, selamat menikmati waktu istirahatnya. Dan yang masih berkutat dengan pekerjaan, tugas kuliah, atau aktivitas lainnya, semoga semuanya berjalan lancar dan tetap produktif sampai sore nanti. Nah, supaya suasana siang kamu makin asyik dan gak terasa membosankan gitu ya, teman Pro 2. Selama beberapa jam ke depan, aku bakal nemenin kamu lewat program acara Santai Siang. Tentunya dengan berbagai informasi menarik, kabar terkini, cerita inspiratif, dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas siang kamu. Jadi dimanapun kamu berada saat ini, baik di rumah, di kantor, di kampus, maupun di jalan, atau bahkan lagi rebahan santai, jangan kemana-mana dulu ya teman Perdua. Karena mulai sekarang hingga pukul 2 nanti, aku bakal nemenin kamu untuk menikmati waktu siang kamu yang lebih seru bersama di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Aku Wevi Aleka, siap menemani siang kamu dalam program acara Santai Siang. Dan aku ingin mulai siang hari ini dengan energi positif, informasi menarik, dan tentunya musik terbaik untuk teman Pro 2. Ini ada Abadi dari Perunggu.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baca berita terkini dari dalam dan luar negeri tanpa hoax dan teraktual. Kemudian juga kamu bisa dengar, bisa nonton dan juga dengerin siaran RRI Net untuk segala tayangan video dan juga konten visual, atau dengerin siaran audio visual Taman Pro 2. Kemudian di situ pokoknya banyak banget deh fitur-fitur yang bisa kamu coba sendiri deh Taman Pro 2. Pokoknya segera download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu. Let's go.

0: and shout it.
1: Jonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar.

Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua pernah gak sih kamu lihat makanan atau minuman yang tiba-tiba viral banget di media sosial sampai antriannya tuh sangat-sangat panjang, teman berdua? Semua orang tuh pada pengen nyoba alias FOMO. Tapi beberapa bulan kemudian malah jarang terdengar lagi. Nah, ternyata fenomena seperti ini tuh cukup sering terjadi di dunia bisnis kuliner, teman berdua. Viral di media sosial itu memang bisa membuat sebuah produk cepat dikenal, tapi belum tentu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Salah satu penyebabnya adalah karena banyak pelaku usaha yang kurang mampu beradaptasi dengan perubahan selera konsumen. Jadi tren makanan ini terus berubah. Jadi kalau tidak ada inovasi atau variasi baru, pelanggan ini bisa mulai bosan dan beralih ke pilihan lain, teman berdua. Selain itu juga ada masalah kualitas yang tidak konsisten. Jadi ketika sebuah produk ini mendadak viral, permintaannya tuh biasanya sangat meningkat drastis. Nah, sayangnya tidak semua bisnis ini siap menghadapi lonjakan tersebut, sehingga kualitas rasa maupun pelayanan bisa menurun. Faktor lainnya itu juga adalah strategi pemasaran yang hanya fokus pada viralitas sesaat, teman berdua. Banyak brand-brand mengandalkan promosi dari influencer atau dari food vlogger untuk menarik perhatian. Namun tanpa strategi jangka panjang, popularitas tersebut bisa cepat menghilang. Yang gak kalah penting nih, dari sebuah bisnis ini tuh perlu memiliki identitas atau ciri khas yang kuat. Karena kalau hanya mengikuti tren tanpa karakter yang jelas, produk akan lebih mudah dilupakan ketika muncul tren baru. Jadi bisa dibilang ya, teman berdua, untuk bertahan lama di dunia kuliner, bukan cuma soal viral atau ramai dibicarakan saja. Yang lebih penting adalah menjaga kualitas, memahami kebutuhan pelanggan, dan terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau kamu sendiri nih, teman berdua, ada gak sih makanan atau minuman viral yang dulu sempat kamu coba sampai sekarang tuh masih jadi favorit? Ada gak?

0: nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Awas, ada motor depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anak kecil luka-luka ya.
1: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
2: Mereka adalah kita di masa depan.
3: Beli ini. Ini. Nih, sama ini nih.
4: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
3: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
4: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
3: Oh ya?
4: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
3: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
4: Ya enggak lah, Bu.
3: Lalu?
4: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
3: Pantas pesanan ibu nambah.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kita beralih ke kabar dari dunia sepak bola nasional nih ya, teman Pro 2. Persija Jakarta ini menegaskan bahwa pembinaan pemain muda tetap menjadi salah satu prioritas utama klub, meskipun mereka tetap dituntut meraih prestasi di kompetisi Super League. Dan komitmen itu semakin menarik perhatian karena setelah hadirnya pelatih baru Persija yakni Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memang dikenal memiliki rekam jejak yang kuat dan juga memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang dan juga mendapatkan menit bermain. Menurut Shin Tae-yong, Indonesia ini memiliki banyak banget talenta muda yang sangat potensial ya teman Pro 2. Karena itu pemain muda perlu diberikan kesempatan tampil langsung di pertandingan agar bisa berkembang dan mendapatkan pengalaman yang dibutuhkan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Persija sendiri baru aja menutup musim Super League 2025-2026 dengan memberikan apresiasi kepada 5 pemain muda yang berhasil menjalani debut bersama tim utama. Mereka adalah Arliansyah Abdul Manan, kemudian ada Jihan Pahlevi, Vigo Denis, Dia Syadid, dan juga Hafiz Rizkianur, teman Pro 2. Menariknya lagi, dalam 5 musim terakhir Persija telah melahirkan sebanyak 23 pemain dari Elite Pro Academy atau EPA yang berhasil menembus skuad utama Macan Kemayoran. Angka ini tuh menunjukkan bahwa jalur pembinaan yang dijalankan klub terus menghasilkan regenerasi pemain secara berkelanjutan. Dan kehadiran Shin Tae-yong juga diharapkan bisa semakin memperkuat tradisi tersebut, teman Pro 2. Dengan perpaduan pemain muda berbakat dan juga target prestasi yang tinggi, Persija ini terus menjadi salah satu klub yang berkontribusi bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Nah, kalau menurut teman Pro 2, seberapa penting sih kesempatan bermain bagi pemain muda di klub-klub Indonesia? Karena seringkali bakat besar ini muncul ketika mereka diberikan kepercayaan untuk tampil di level tertinggi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, teman Pro 2 ada kabar seru nih buat pecinta sepak bola Indonesia. Mana nih? Jadi timnas Indonesia ini berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Mozambik di laga FIFA Matchday 2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK, skuad Garuda ini sukses menang tipis dengan skor 1-0 teman Pro 2. Dari awal pertandingan, Indonesia ini langsung tampil pede dan berani menyerang. Beberapa peluang sempat bikin penonton deg-degan, mulai dari aksi Ragnar Oratmangun, kemudian ada sundulan Elkan Bagot yang membentur tiang, sampai peluang Marcelino Ferdinand yang nyaris berbuah gol teman Pro 2. Nah, gol yang ditunggu-tunggu akhirnya datang di menit ke-12, berawal dari kerjasama apik di depan. Oleh Roman ini berhasil memanfaatkan umpan Ragnar Oratmangun dan juga menuntaskannya dengan tenang ke gawang Mozambik. Satu gol yang langsung disambut meriah oleh puluhan ribu supporter di GBK teman Pro 2. Meski mereka udah unggul nih ya, pertandingan tetap berjalan seru. Mozambik ini beberapa kali mencoba menyamakan kedudukan. Kemudian, tapi penampilan Martin Paes di bawah Mister Gawang layak dapat apresiasi nih teman Pro 2. Beberapa peluang lawan ini berhasil diamankan dengan baik sehingga gawang Indonesia tetap aman sampai akhir laga. Kemudian di babak kedua, pelatih John Herdman juga melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga ritme permainan. Kemudian ada juga diganti pemain Sandy Walsh, Nathan Joaon dan juga Raihan Hanan membuat permainan Indonesia tetap hidup sampai peluit panjang dibunyikan. Yang menarik lagi nih teman Pro 2, kemenangan ini tuh menunjukkan kalau permainan timnas Indonesia makin matang, nggak cuma kuat saat menyerang aja, tapi juga cukup disiplin ketika harus bertahan mempertahankan keunggulan. Ya, semoga performa positif ini bisa terus berlanjut ya teman Pro 2.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Wah, gak kerasa ya teman Perdua, satu jam, dua jam kebersamaan kita di program Sate Siang harus sampai di ujung acara. Terima kasih banyak buat kamu yang udah setia nemenin siaran hari ini. Semoga informasi yang udah aku bahas mulai dari dunia kuliner dan juga dunia olahraga bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu istirahat siang kamu ya. Buat yang siangnya masih lanjut beraktivitas, semangat ya teman Perdua. Jangan lupa jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, dan jangan sampai semangatnya ikut turun meskipun hari sudah mulai beranjak sore. Dan setelah ini teman Perdua, kamu bakalan aku gabungin ya ke RRI Perdua Jakarta, karena bakalan ada grand final dari apa sih namanya, Festival Gita Indonesia tahun 2026 sampai nanti jam 4 sore. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 89,5 FM Perdua RRI Jember. Aku Wevi Aleka pamit. Bye bye teman Perdua. See you.

0: Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan, mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kepada Bapak Setio Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong-royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagir Udo Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kepada semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, jajaran Direksi LPP RRI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjari Wantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu. Juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia. Tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Ibu. Kata juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih, Des?
2: Betul. Dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah enggak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya? Aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, yep, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu

sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopravvista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu

0: Hadirin pemirsa RRINET dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada dewan juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana dewan juri? Gimana? Aman? Oke, dewan juri sudah bilang aman. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak dewan juri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya. Dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu dewan juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi dewan juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta dewan juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk dewan juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Iya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan terima kasih. Bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa, ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabiahata MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga

0: Anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
1: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya
0: Mesir kuno. Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
1: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga. Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
0: Oh iya.
1: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi.
0: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu ya, Bu ya.
1: Pakai handphone. Bisa terjadi gitu kalau rumahnya besar.
0: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
1: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti itu. Ya kelompok komunis misalnya datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
0: Luar biasa.
1: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
0: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
1: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
0: Ah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
2: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
0: Ya.
2: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya. Kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya. Kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya Yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti.

0: mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
1: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
0: Iya.
1: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
0: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
1: Oke.
0: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini nggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Yeah,
1: yeah.
0: Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
1: Oke. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
0: Kembali ke orang tuanya.
1: Oke. Okay.
0: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
1: Yeah.
0: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
1: Oke. Okay. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
0: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya.
1: Iya, yeah, iya.
0: Gitu. Terima kasih. Gitu.
1: Baik, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof. Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof. Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
2: Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah itu gawat itu.
1: Yeah.
2: Jadi karena itu di BPIP ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita enggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, ah cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragu beragama, pertama ya jangan korupsi,
1: betul? Ya, itu
2: setuju,
1: dia,
2: gitu kan? Ya nggak boleh, nggak boleh bikin hoax ya.
1: Ya.
2: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
1: Ya.
2: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
1: Yeah.
2: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi pertanyaan, tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, yeah, ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkamkan ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
1: Yeah.
2: Kan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat,
1: yeah,
2: tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
1: komen-komen negatif juga.
2: Gak begitu, usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, punya, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
1: Betul.
2: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkepri kemanusiaan.
1: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
2: Ya, cukup banyak yang sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
1: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu. Termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
3: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
1: Oke.
3: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
1: Oke.
3: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
1: Oh, oke.
3: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
1: Yeah.
3: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
1: Yeah.
3: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
1: Nah, itu dia.
3: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
1: Yeah.
3: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
1: Yeah.
3: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Beli mengisap rokok mau.
1: Yeah.
3: Nah, atau sehari, beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
1: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
3: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
1: Iya.
3: Yeah. Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ? Atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital,
1: yeah,
3: terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam,
1: yeah,
3: tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
1: Yeah, yeah.
3: Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah.
1: Yeah.
3: Bu Musda melihat taringnya. Saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
1: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
3: pakai AI.
1: Pakai AI. Betul, betul, betul.
3: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
1: Itu jangan jadi plagiat.
3: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
1: Apa tuh?
3: B-O
1: kok. Oh, iya, baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
3: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
1: Iya.
3: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali enggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
1: Yeah, yeah.
3: Nah, karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
1: Nah,
3: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
1: Yeah.
3: Apa aja contek? Nah, nggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur yang sekarang sudah Timor Leste.
1: Jangan sampai.
3: Ya itu enggak boleh. Ya, karena ya. Itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
1: Okay.
3: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang, zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia gak peduli. Bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Boven Digul. Sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang, itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
1: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
0: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhut termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
1: Oke, luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
0: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
1: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
0: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
1: Oke.
0: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
1: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
0: Tentu.
1: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
2: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
1: Ya,
2: bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa.
1: Yeah.
2: Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya itu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil-kecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut, ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas
1: ya tuh.
2: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior,
1: atau
2: orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
1: Baik.
2: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
1: Yeah.
2: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
1: bermakna.
2: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang mengatakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu, oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax, jangan mengupload
1: baik,
2: disinformasi.
1: Prof. Husda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja, yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Husda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
3: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
1: Insya Allah, baik. Prof. Musda, silakan singkat saja.
2: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
1: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
0: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka.
1: Yeah.
0: Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, gitu, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke, sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musda. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja, Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik. Langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musdah. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan, Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas, waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Amat ya. Baik, yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Kumala, terima kasih. Prof. Muzila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Kilau Pancasila kali ini. Saya Farid Firawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid, dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Sorry.
2: Pak Amin juga senior,
1: Sorry.
2: Mas Agus juga senior. Iya, tapi yang satu lagi ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget. Dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau enggak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Boleh dong.
2: Tepuk tangan.

0: juga ya.
1: Cantik banget ya. Kayak dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
0: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
2: Ketahuan bohongnya dong.
0: Kamu adik-adik aku ya.
1: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, kribo ya namanya ya?
0: Afro.
1: Afro.
0: Braided. Braided itu dikepang-kepang.
1: Dikepang-kepang.
0: Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
1: Di afro, ya ampun.
0: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Kalau album 3 cintai aku lagi, ke jalan yang benar.
2: Waduh.
1: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
0: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas juga bingung, aduh, keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
2: Luar biasa, boleh tepuk tangan biasanya, dong.
0: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
1: Okay, ya. Okay,
0: jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
1: Itu sekalian tips juga dari Kasania.
0: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
1: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kasania.
0: Terima kasih.
1: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
0: Terima kasih. Ini cintai aku lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Tamam Pro 2, baru saja kita mengikuti untuk Festival Gita Indonesia tahun 2026 langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan kali ini Tamam Pro 2 kita akan langsung ya menuju ke Pro 2 Surabaya untuk mengikuti Sore Ceria Berjaringan se-Pro 2 Jawa Timur, Tamam Pro 2.

0: menjadi pilihan atau siswa yang dapat dipercaya, dapat menginspirasi, dan dapat menjadi contoh anak-anak SMP di Indonesia.
1: Udah jangkanya jangka panjang ya Re ya.
2: Benar.
1: Tapi kalau misalkan aku boleh tahu, kita boleh tahu nih buat teman Pro 2 juga, cita-citanya Aska apa sih sebenarnya?
0: Cita-cita saya aslinya menjadi diplomat.
1: Cocok kayaknya ya.
2: Kan dia juga advokasi juga.
1: Benar. Oke. Ini menarik sih teman Pro 2 ya. Kamu masih SMP dulu udah udah kepikiran pingin jadi apa enggak sih Re?
2: Kalau aku dulu kepinginnya pokoknya cepet lulus aja.
1: Oke ya, cepet lulus itu ya.
2: Tapi kamu gimana sih Aska untuk membagi waktunya? Kan enggak mudah ya. Jadi seorang duta, jadi seorang pelajar ya kan, yang pasti kamu juga dituntut untuk belajar, untuk segera lulus. Apa yang membuat kamu akhirnya bisa membagi waktu kamu nih?
0: Untuk membagi waktu, saya sering mengalami susah atau proses untuk membagi waktunya dengan cara melakukan yang lebih penting terdahulu, seperti mengerjakan tugas, mengerjakan lomba, atau ada event. Biasanya saya lebih termudahkan untuk mengatur waktu dengan menggunakan yang terlebih penting dahulu, hingga yang mungkin rendahan.
2: Oke, berarti kamu menyaring ya, sesuatu yang benar-benar penting dulu, baru itu yang tidak terlalu penting kamu, istilahnya tidak kamu dahulukan gitu ya. Betul. Tapi apa sih Aska yang membuat kamu akhirnya mantap nih jadi duta SMP ya kan? Apalagi kan harus menginspirasi banyak orang.
1: Betul.
2: Nah, sebelum kamu menginspirasi banyak orang kan pastinya kamu harus menginspirasi diri kamu sendiri. Nah, apa nih penyemangat kamu nih di saat kamu mungkin ups and down? Kan enggak mungkin saat kamu sehari-hari itu selalu ups ya. Pasti ups down. Nah, itu apa yang membuat kamu akhirnya untuk konsisten untuk aku harus bisa menginspirasi banyak orang.
0: Untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin saya akan belajar dari Bapak Ibu guru atau orang-orang di luar, karena mungkin dapat memberi motivasi untuk saya untuk lebih lanjut, lebih konsisten, lebih mandiri. Akhirnya saya dapat melanjutkan untuk menginspirasi anak-anak menggunakan event-event yang membagikan sejarah atau budaya, seperti yang saya lakukan pada TPQ di Surabaya mengenai sejarah tentang Sunan Ampel.
2: Oke. Gimana tuh ceritanya, gimana tuh, boleh diceritain singkat?
0: Jadi saya membagikan informasi mengenai kampung Sunan Ampel yang berada di dekat sinilah. Jadi dari singkatnya itu, bagaimana perbedaan dari sekarang dan dari zaman dulu, dan bagaimana Sunan Ampel dapat membangun masjid itu, dan mengapa kok dibangun itu, dan bagaimana festival atau apa yang dilakukan dalam masjid itu.
2: Berarti kamu ini ya, sejarahnya Surabaya itu kan banyak banget ya. Tapi kenapa kamu kok pilih Sunan Ampel?
0: Karena menurut saya kan Islam itu merupakan agama yang sungguh sangat lebar di Indonesia. Alhasil kalau di Surabaya itu kita dapat mengambil contoh dari Sunan Ampel. Karena dia kan yang pertama kali menyebarkan Islam di Surabaya. Jadi dapat dari situ kita dapat ambil contoh atau motivasi bahwa dengan mengambil orang pertama atau dengan mengambil keputusan pertama, itu tidak akan menghasilkan hal yang buruk.
2: Siap. Berarti memang kamu termotivasi dengan sesuatu yang pertama ya, yang mendahului terlebih dahulu. Dan kamu memilih Sunan Ampel. Tapi siapa nih sosok yang menginspirasi kamu?
1: Bener.
2: Kenapa kamu akhirnya memilih Sunan Ampel? Mungkin ada sosok di daerah sana mungkin yang menginspirasi kamu?
0: Menurut saya juga terinspirasi dari Bung Tomo. Karena dia kan melalui speech-nya di radio dengan menggunakan suatu suara dan mikrofonnya dapat membagikan semua negara atau Indonesia.
1: Selain pahlawan, mungkin ada sosok lain yang menginspirasi kamu, Aska?
0: Menurut saya ada guru saya. Karena dia dari dulu sudah menginspirasi saya. Akhirnya dalam jangkauan waktu dan terus bermotivasi, akhirnya saya dapat memilih Sunan Ampel menjadi motivasi saya.
1: Ini baik. Kayaknya gurunya kalau denger seneng banget gitu ya, pasti. Jadi sosok inspirasi
2: bener
1: loh
2: banget
1: bagi duta SMP se-Indonesia.
2: Berarti mata pelajaran yang paling kamu suka itu sejarah atau ada yang lain?
0: Mata pelajaran saya yang suka itu bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris. Soalnya tadi vokasinya ada ambil-ambil bahasa Inggris juga kan. Oke nih teman Pro 2 ya, buat teman Pro 2 juga yang kepo-kepo gitu ya, pengin tahu juga, boleh bertanya-tanya lewat Instagram kita @pro2rrsby atau kita lagi live TikTok nih teman Pro 2 di TikToknya Pro 2 RRI Surabaya, dan pastinya WhatsApp 0819080952. Kita jeda sebentar ya, okay. Rianita dan juga Aska. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Sore Ceria berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur.

0: deh, ya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Kita balik lagi ya teman Pro 2 di sore ceria berjaringan
1: Skor Willow 10 Jati.
0: Dan buat teman Pro 2 ya, kita masih barengan sama Aska nih, yaitu duta pelajar SMP Indonesia. Kalau dari teman Pro 2 ini banyak yang penasaran juga nih Aska. Mungkin kenapa sih kok tertarik ikut ajang ini? Tadi sebenarnya udah dijelasin ya, karena memang ada advokasi dan lain-lain. Terus yang pertama kali ngasih dorongan untuk ya udah deh ikut ajang ini tuh siapa sih sebenarnya?
2: Sebenarnya guru dari Meridiana.
0: Okay.
2: Itu aslinya melihat potensi saya dalam public speaking, akhirnya memberi saya masukan untuk mengikuti duta pelajar Jawa Timur yang pertama.
0: Okay, awalnya.
2: Ya. Akhirnya sampai situ pas saya menang, akhirnya saya terdorong lagi bahwa saya ingin mengikuti duta pelajar Indonesia. Akhirnya dengan banyak berlatih-latih, akhirnya saya dapat juara.
1: Okay. Tapi apa sih Aska yang membuat kamu tetap percaya diri saat tampil di depan banyak orang?
2: Menurut saya tetap percaya diri karena menurut saya ada motivasi dari orang tua. Karena kan orang tua saya itu dapat banyak mengikuti saya, dapat memotivasi saya, dan akhirnya percaya bahwa sama saya bahwa saya mungkin bisa menang.
0: Okay. Jadi karena support dari orang tua dan mungkin juga orang-orang terdekat gitu ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau tadi selama 4-5 bulan menjalani kegiatan di duta pelajar ini, apa tantangan tersendiri? Mungkin ada hal yang menantang gitu waktu seleksinya, entah itu dari waktu tes bakat atau apa gitu. Ada yang menarik nggak?
2: Menurut saya yang paling susah itu di tes tulis.
0: Okay, kenapa tuh?
2: Karena dikasih waktu 15 menit atau tidak 30 menit lah untuk mengerjakan 20 soal.
0: Okay.
2: Yang dimana soalnya itu lumayan susah. Karena itu mungkin level kelas 3 SMP.
0: Oh.
2: Jadi yang saya belum mengerti.
0: Betul. Sedangkan kamu masih soalnya baru.
2: Itu seperti mengenai PKN dan sejarah Indonesia.
0: Okay. Jadi memang tentang pelajaran ya, karena kan duta pelajar nih.
1: Benar banget. Tapi apa sih yang menurut Aska itu penting diperhatikan oleh para pelajar Indonesia?
2: Menurut saya itu dalam mempercaya diri. Karena kan banyak siswa di luar sana yang tidak percaya diri bahwa dia bisa, bahwa dia dapat menginspirasi banyak orang. Mulai dari segi nilai, dari cara berngomong, dan banyak hal. Tetapi menurut saya yang paling penting itu cara berbicara. Karena untuk cara berbicara itu dapat mendampak sesuai dengan banyak, seperti mulai dari ekspresi, notasi, dan suara kita.
1: Okay. Berarti kamu nggak hanya tentang pelajaran aja, tapi juga public speaking untuk cara menyampaikannya aja. Jadi supaya yang dimengerti itu tidak hanya untuk diri kamu sendiri, tapi betul, untuk banyak orang gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau menurut kamu sendiri Aska, makna prestasi bagi kamu apa sih?
2: Menurut saya makna prestasi itu hanya sebagai pemula. Karena itu hanya kunci untuk menuju kesuksesan kita. Kan biasanya untuk prestasi hanya dilihat sebagian kecil dari sekolah kan. Yang palingnya kan bisanya nilai. Jadi untuk prestasi mungkin hanya penyemangat untuk kita dapat menyampai cita-cita kita.
1: Siap. Tapi kalau menurut kamu Aska, tugas dan tanggung jawabnya apa sih sebagai duta ya kan? Kamu kan menganggap bahwa prestasi itu hanya sebagian kecil aja ya kan? Ada penunjang yang lainnya. Nah, penunjang lainnya itu apa aja dan apa sih tugas dan tanggung jawab yang benar-benar harus kamu realisasikan sebagai duta pelajar SMP 2026?
0: Atau mungkin dari visi misi kegiatan ini tuh seperti apa sih?
2: Jadi untuk visi misinya adalah kita mewakili duta pelajar Indonesia dalam ajang yang lain, seperti duta batik Indonesia, duta budaya Jawa Timur, dan lain-lain. Seperti kita menjadi special guest. Lalu untuk menurut saya yang lomba di atas nasional adalah seperti MUN atau Model United Nations. Itu seperti berdebat untuk menyetujui bahwa negara kita itu bisa. Seperti misalkan di UNESCO, itu menyetujui bahwa seperti sejarah. Seperti bahwa sejarah Indonesia itu aslinya banyak, tapi belum di mengetahui. Jadi bagaimana kita dapat berdebat, caranya untuk dapat negara lain dapat bisa bertanggung jawab dengan kita, atau dapat percaya dengan sejarah kita.
0: Jadi memang ini suatu perwakilan gitu ya, perwakilan dari pelajar Indonesia maupun juga pastinya untuk pemuda Indonesia gitu ya. Oke, nah ini banyak

0: Paket. Biasanya untuk catwalk harus sesuai nadanya kan, sesuai musiknya, sesuai jalur kakinya, dan itu harus sungguh sangat di key point. Lalu untuk public speaking itu kita bisa menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Inggris atau bahkan bahasa Indonesia. Biasanya itu terdiri dari 1 menit untuk berbicaranya. Dan sebelum itu kita melakukan catwalk sebentar, baru kita mendekati mic, baru kita melakukan speech.
1: Terus waktu
2: mungkin unjuk bakat dan lain-lainnya?
0: Unjuk bakat biasanya dipilih 5 orang dari semua finalis.
1: Waktu itu
0: jadi,
1: kamu?
0: Saya juga dipilih. Dan saya yang laki sendiri. Yang lainnya perempuan. Akhirnya saya dapat unggulan bahwa saya laki sendiri dan saya harus maksimal dalam tampil bakat. Sehingga setiap hari saya berlatih menggunakan tari ganongan, yaitu dari tari Reog Ponorogo. Sampai setiap hari saya berlatih, akhirnya saya tampil maksimal. Dan secara itu saya dapat mungkin mendapatkan nilai poin tambahan dalam menjadi best bakat.
1: Tapi kenapa kamu kok memilih tari ganongan? Kenapa enggak pilih tarian yang lain? Karena kan Indonesia ini kaya banget budayanya.
2: Atau memang representasi Jawa Timur atau seperti apa nih?
0: Menurut saya tari ganongan itu merepresentasikan bahwa seorang pemuda itu bangga dengan dirinya, percaya diri, dan dia dapat menginspirasikan semua orang. Kan seperti dalam filosofi ganongan itu, yang reoknya itu menjadi bentengnya, dan ganongannya menjadi kayak petarung di bawah. Jadi dia yang lebih maju duluan.
2: Jadi kamu kayak apa ya, yang fight gitu ya. Ini menarik nih teman Pradua. Mungkin dari teman Pradua yang juga masih belum tahu dari apa makna gitu ya tari ganongan itu seperti apa. Ini maknanya ternyata gitu.
1: Iya, benar banget.
2: Dan waktu persiapan karantina dan lain-lain itu ada hal yang menarik gak, Aska? Mungkin dari segi akhirnya ketemu teman baru, terus habis itu ternyata juri-jurinya juga apa ya, bikin kamu takut mungkin atau kayak gimana, boleh diceritain?
0: Menurut saya dari awal karantina, saya mungkin banyak perkenalan dengan orang-orang. Akhirnya saya mulai deket dan saya dapat mengetahui apa kekurangan mereka. Jadi saya dapat menambah dalam kekurangan mereka, akhirnya saya lebih unggul. Dan untuk seperti juri, saya kaget bahwa ada jurinya dari dosen. Saya kira hanya dari duta biasa. Ternyata dari dosen. Mengenai komunikasi, jadi saya harus menambahkan skill komunikasi saya dalam public speaking, dalam berbicara dengan banyak orang. Akhirnya pas saya tampil maksimal dan jurinya memberi apresiasi saya.
1: Tapi saat tampil itu hanya satu kali penampilan aja, atau mungkin kamu juga menampilkan yang lain?
0: Untuk penampilannya, untuk yang di grand final itu ada dua. Jika kamu masuk top 3 atau top 3, itu kamu dapat diberikan kesempatan untuk Q&A. Jadi jurinya akan memberi pertanyaan kepada kamu seperti apa yang kamu akan lakukan jika kamu akan menang dan apa advokasi kamu. Akhirnya kita dapat berbicara selama 1 menit mengenai apa jawaban kita. Dan juga sebelum itu kita akan memberi speech singkat mengenai pendidikan.
1: Boleh dong, teman-teman Pro2 kan pasti penasaran apa speech singkat kamu waktu saat pemilihan duta, dan juga mungkin apa yang kamu lakukan kalau kamu menang. Nah, ini penasaran nih teman Pro2, pengen tahu apa jawaban kamu yang akhirnya membuat para juri itu memilih kamu sebagai duta pelajar SMP 2026.
0: Jadi untuk speechnya seperti gini. Hello friends, I'm Faskar Fandani and I will see that how many times do we open our phones just to check what is currently trending? Where millions of young people scroll their phones, not seeing what is culture and what is us. With no time in the offline world, just seeing online things and trends, we don't know who we actually are, who we actually know our leads. So there's a quote that says, education will open the door of success, but resilience can make you move forward. Thank you.
1: Oke, keren banget itu, ya.
2: Tepuk tangan yang meriah.

0: kontrol dulu ya.
1: Terus selanjutnya setelah Smith kan kamu juga dikasih Q&A nih sama para juri ya kan. Apa yang kamu lakukan kalau kamu menang? Nah ini kan pastinya kamu udah menang nih. Nah yang kamu lakuin apa nih?
2: Jadi saya menggunakan advokasi saya yaitu History Goes Global.
1: Oke.
2: Itu saya membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu menggunakan kolaborasi dengan komunitas-komunitas atau seperti organisasi lah. Yang berikutnya saya berkolaborasi dengan anggota MUN atau United Nations untuk memberi short talk mengenai sejarah di Council UNESCO. Berikutnya saya akan memberi short talk kepada orang-orang di masjid atau mengenai seperti takwa atau dakwah di masjid mengenai sejarah Islam.
3: Jadi itu yang akan kamu lakukan gitu ya. Dan ini pastinya sudah berjalan gitu kan. Jadi kayaknya kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya.
0: Iya
3: gitu,
0: benar banget.
3: Tadi ternyata untuk Aska sendiri cerita kalau ini bukan ajang pertama gitu ya. Ternyata pernah ikut Cak Ning Cili.
2: Ya betul.
3: Itu di tahun berapa Aska?
2: Itu di tahun 2025.
3: Oke, baru tahun lalu ya berarti ya. Jadi memang kalau Cak Ning Cili tuh SD ya,
2: benar
3: ya,
2: SD.
3: SD di terus habis itu kali ini ikut yang lebih lagi. Nah ini mungkin ada teman Pro 2 juga yang apa ya bertanya gitu, kenapa sih kok kamu tuh akhirnya punya jiwa di kompetisi gitu kan? Karena ada juga mungkin dari teman-teman lainnya ya udahlah fokus ke kuliah dulu sekolah dulu mungkin atau ke bidang-bidang yang lainnya gitu. Tapi Aska ini kayaknya minat banget untuk ikut kompetisi ya. Ini kayak gimana Aska?
2: Jadi untuk pertama kali saya ikut Cak Daning itu hanya untuk penyemangat dan saya kalah di babak semifinal. Dan quote-nya adalah jika kamu kalah kamu masih bisa bangkit di tahap berikutnya. Akhirnya saya dengan percaya diri dengan motivasi terbaik saya akhirnya berlanjut dan mencoba di Duta Pelajar Indonesia.
0: Wah keren, berarti terbentur akhirnya terbentuk.
3: Betul banget nih.
0: Tapi kalau menurut Aska sendiri nih, kebiasaan positif apa yang sering kamu lakukan akhirnya kamu bisa menang kompetisi ya kan? Pasti kan sebelum kompetisi itu ada sesuatu hal yang kamu lakuin dan itu continue ya kan? Selalu konsisten kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan sehari-harinya?
2: Biasanya saya akan berlatih manners karena kan sebagai Duta Pelajar Indonesia itu menjadi inspirasi bagi anak-anak di luar sana. Dan manners itu salah satu contohnya yang paling penting. Jadi misalkan kalau kita duduk tidak baik itu pasti menjadi nilai yang kurang.
0: Oke. Setelah itu apa lagi?
3: Selain manners.
2: Menurut saya itu dengan cara berbicara. Karena mungkin di luar sana belum tahu ya cara berbicara dengan baik, cara ngomong dengan kata yang baik saat tentunya.
0: Jadi kamu menggunakan hal-hal itu untuk hal-hal yang positif dengan cara berbicara hal-hal yang baik ya. Soalnya memang kadang kan sehari-hari yang mungkin tidak dilihat orang akhirnya kuasa katanya itu kurang baik. Nah itu kan harusnya dihindari ya.
3: Balik lagi public speakingnya emang benar-benar di diperbaiki gitu ya.
0: Jadi
2: public
0: speakingnya nggak hanya untuk kompetisi aja, tapi juga sehari-hari juga kamu lakukan hal yang sama.
3: Ini kita jeda sebentar ya untuk teman Pro 2 kayaknya juga udah nggak sabar gitu loh pertanyaannya dijawab. Jadi ditungguin aja teman Pro 2, kita dengerin lagu-lagu yang enak dulu. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Masih di Sore Ceria berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim disiarkan langsung juga oleh RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumeneb dan RRI Madiun. Tentunya bener. Di Sore Ceria berjaringan ini bersama narasumber kita Alfaska Afrandani selaku Duta Pelajar SMP Indonesia 2026.
1: Kalau tadi kita udah ceritain gitu ya, Aska udah cerita gimana perjalanannya dia di Duta Pelajar gitu dan kesibukannya gitu ya. Tapi ada gak sih kesibukan lain mungkin selain memang pasti sekolah ya, Aska ya. Kesibukan lain di luar Duta ini? Ada kesibukan-kesibukan les kah atau apa?
0: Atau kalau kamu ingin menjalani hobi kamu, apa?
2: Untuk kesibukan di lain itu saya ada les banyak.
1: Oke.
2: Okay. Ada les public speaking, matematika, futsal, dan Al-Qur'an.
1: Tetap tidak meninggalkan agama ya. Teman Pro 2 itu yang perlu diingat kayaknya ya.
0: Kayaknya multitasking banget.
1: Multitasking ya. Oke. Okay. Ini gimana kamu bagi waktu les begitu banyaknya? Ya pasti udah ada jadwalnya juga gitu. Tapi pernah ngerasa aduh kok capek banget ya, jenuh
0: kan,
1: kayak gitu ya.
0: Kayak masih pengen main, masih pengen nonton,
1: masih
0: ya kan?
1: Kelas 7 soalnya ini ya. Masih SMP, baru
0: masih
1: gitu.
0: Masih baru ya kan. Kamu kan kadang mikirnya masih pengen main-main dulu gitu, jalan-jalan
1: Betul.
0: Gitu. Kamu ada enggak ngerasain gitu juga?
2: Jarang sih, soalnya apa? Biasanya kan kalau saya mentingin prestasi dulu kan. Jadi seperti public speaking, prestasi English, OSN, dan Olim lainnya.
1: Oke. Kayaknya kalau jenuh-jenuh itu gitar ya.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Dia itu benar-benar harus fokus
1: kejar prestasi. Benar.
0: Ya.
1: Kita dulu mana ada mikir kayak gitu.
0: Kita main bola bekel.
1: Ya benar. Sekarang udah enggak ada ya bola bekel ya. Tapi ini ada yang bertanya nih, mungkin kamu kan dengan sebegitu banyaknya kegiatan dan juga pastinya ikut kompetisi juga pernah banyak juga gitu. Gimana sih caranya kamu mengatasi rasa deg-degan, nervous atau ya hal-hal yang berhadapan dengan orang gitu loh?
2: Biasanya kalau saya berpikir seperti gitu, saya akan memikirkan bahwa ini hanya tantangan hidup.
1: Okay.
2: Ini hanya jalannya hidup. Kita up and down, kita menemui banyak orang. Kita akan melakukan kompetisi. Kita akan melakukan apa itu namanya menang dan apa itu kalah. Dan itu sudah biasa. Karena untuk jika kamu mencoba dan kamu kalah, pasti kamu bisa mencoba lagi. Tapi kalau kita tidak mencoba, itu pasti kita langsung kalah.
0: Oke. Berarti motivasinya Aska itu harus coba dulu ya kan. Kalau nggak coba ya udah kalah beneran, kalah 100% bener. Tapi kalau coba dulu 50% bisa kalah, 50% bisa menang. Masih ada kemungkinan ya kan. Yang
1: harus
0: penting
1: ada mindset itu tadi
0: yang penting
1: ya.
0: Kita harus coba dulu gitu. Tapi kalau Aska, tapi kalau kamu ya kan punya segudang prestasi sama juga kegiatan kamu banyak. Kalau dikasih satu hari libur aja ya kan, nggak ada les, nggak ada maksudnya nggak ada pelajaran, apa yang kamu lakuin?
2: Mungkin saya akan belajar lebih lanjut atau membuat esai. Soalnya biasanya kalau saya di waktu luang saya akan mungkin bersepedaan atau mengerjakan esai. Karena kan untuk menjadi diplomat akan membutuhkan banyak cara menulis atau banyak research ya. Jadi mungkin saya akan melakukan research dan akan merangkum apa hasilnya.
0: Oke, berarti ini tetap belajar tapi
1: tetap
0: belajarnya mandiri.
1: Benar. Ya
0: kan? Kalau biasanya belajarnya sama guru, kalau dikasih hari libur belajar mandiri.
1: Belajar sendiri.
0: Iya, benar banget. Pokoknya tetap harus belajar.
1: Iya, benar.
0: Semua hidup itu harus belajar ya, nggak boleh merasa udah tua terus berhenti belajar. Nggak boleh.
1: Karena tetap yang dipingin Aska kan langsung diplomatnya itu tadi ya.
0: Bener.
1: Jadi tetap harus gimana caranya biar meraih cita-cita ya dengan cara belajar itu tadi.
0: Benar, karena memang tidak ada kata berhenti untuk terus belajar.
1: Nah ini kalau dari Aska sendiri mungkin yang paling penting ketika ketika memulai belajar itu seperti apa sih Aska? Karena kan kadang ada rasa gak konsisten atau apa, tapi Aska ini suka banget sama belajar. Nah gimana tuh caranya menumbuhkan rasa konsisten dan lain-lain?
2: Kan biasanya kalau kita belajar, misalkan seperti di sekolah, kita sudah menuntaskan misalkan satu buku, dan kita masih mengetahui bahwa kita belum mengetahui hal baru. Seperti kalau kita belajari aljabar di MTK, kita masih belum tahu himpunan. Maka pasti di setiap langkah hidup, jika kita belajar hal baru, pasti ada hal baru yang akan kita pelajari lagi.
0: Oke. Berarti kayak nggak akan ada habisnya ya? Pasti ada aja yang bisa dipelajari. Oke, keren-keren. Memang motivasinya Aska itu terus berusaha, terus coba, terus belajar.
1: Benar. Gitu. Tapi dengan adanya sosial media sekarang ini, kamu ke-distract nggak sih? Untuk main sosmed
0: Benar. Apalagi kan sosmed kan punya isu-isu yang mungkin gak sepenuhnya positif semuanya. Nah cara memilah-milahnya kamu, apalagi kan kamu sebagai duta pelajar ya kan, pastinya kan orang-orang sekitar kamu itu kan juga belajarnya gak hanya di buku, bisa di sosmed, bisa dimanapun. Apa yang kamu lakuin?
2: Menurut saya sosmed itu hanya seperti mengganggu hidup. Jadi seperti distraction. Bahwa kan kita sedang belajar nih, terus ada notif dari teman. Itu kita hanya membuang waktu untuk melihat, dan itu akan mengganggu waktu belajar kita. Sehingga untuk sosmed, saya jarang melihat HP. Tapi saya juga biasanya aktif untuk mengupload jika perlu. Seperti kalau misalnya sekarang saya nanti bisa upload story, bisa upload reels. Dan untuk lainnya, mungkin saya bisa, kalau di sosmed, saya bisa mengikuti lomba-lomba seperti yang ada di edaran.
1: Jadi tetap sosmed tetap pakai, tapi sesuai kebutuhan aja gitu ya, Aska ya.
0: Ternyata
1: bisa loh seperti itu ya, teman Pro 2.
0: Jadi tidak mengurusi hidup orang gitu
1: Bener
0: banget, jadi dia memfokuskan sosmed ya untuk dirinya sendiri, untuk perkembangan dirinya dia
1: membagikan
0: sendiri,
1: portofolionya
0: Untuk branding diri sendiri
1: branding diri sendiri juga gitu. Deh, keren banget nih Aska. Buat teman Pro 2 juga yang tanya-tanya, tadi udah banyak banget yang tanya di Instagram, terus habis itu tanya di TikTok juga, di WhatsAppnya kita. Dan terakhir mungkin untuk Aska, harapan ke depan gitu ya, buat Aska sendiri, buat teman-teman Aska yang masih pelajar gitu ya, dan pastinya juga untuk pelajar ini masih jangkanya panjang banget, berkontribusi terhadap Indonesia juga masih panjang banget. Ada pesan-pesan sendiri untuk teman-teman lainnya dari Aska?
2: Menurut saya pesan yang paling saya ajukan adalah education will open the door of success, but resilience may open the door for you to move on. Yang mengartikan bahwa kepintaran akan membuka kunci kesuksesan. Tapi dengan respect atau dengan manners, kita akan menuju lebih jauh. Dan untuk satunya, itu kita tidak akan namanya putus asa. Jika kita kalah, ya kita pasti bisa bangkit lagi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan makhluknya untuk putus asa. Karena dalam mencari pahala, dalam mencari hidup yang baik, kita tidak pernah mengambil arah yang buruk.
1: Oke.
0: Wah, keren ya.
1: Bener, masih muda gitu ya, tapi punya segudang prestasi dan punya pemikiran yang positif selalu gitu ya, Rianita.
0: Yang terpenting
1: ya,
0: itu ini, gak mudah nyerah. Terus mau belajar, kalaupun gagal coba lagi
1: dan punya rasa percaya diri ya, Aska ya. Itu perlu ya. Wah, menarik nih teman Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini, tapi karena waktu yang terbatas jadinya kita harus udahan dulu. Thank you Aska udah ngobrol-ngobrol, udah datang ke studionya Pro 2 FM, dan pastinya didengerin se-Jawa Timur loh ini. Keren banget motivasinya.
0: Semoga perjalanan Aska dapat jadi motivasi bagi para pelajar di seluruh Indonesia.
1: Gak cuma Jawa Timur ya, Rea.
0: Untuk terus berprestasi berprestasi, berani bermimpi, memberikan kontribusi positif ya bagi lingkungan sekitar gitu. Betul. Thank you so much Aska udah main di Pro 2 FM. Yeah.
1: Sukses selalu ya. Dan pastinya juga thank you banget buat teman Pro 2 se-Jawa Timur dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Kali ini kalian bertemu dengan penyiarnya masing-masing lagi ya.
0: Benar banget. Yang penting ya tetap semangat. Bener. Ya, terus berkarya dan salam inspiratif untuk seluruh pendengar RRI dimanapun kamu berada.
1: Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Vira dan juga Rianita di RRI Surabaya pastinya bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

0: Ya, itu tadi teman Pro 2. Kita tergabung sama Pro 2 Surabaya ya, Dit.
1: Betul. Baru aja teman Pro 2 kita mengikuti untuk sore ceria berjaringan Pro 2 se-Jawa Timur. Luar biasa banget. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kamu semua dan juga kita juga ya, Kak ya.
0: Benar banget loh, duta.
1: Anak SMP lo ya, gitu. Keren banget
0: SMP
1: teman Pro 2.
0: Udah jadi duta.
1: Betul.
0: Wow, keren sih. Aku dulu 7 SMP. Iya kan, kelas 7 itu 7S. Iya benar.
1: Iya, kelas 1.
0: Itu masih mainan Barbie kita ini sih, ngejahit-ngejahit baju sih.
1: Betul, aku enggak kepikiran apa-apa sih waktu SMP. Aku lupa, kayaknya kalau dulu aku ya main aja, maghrib pulang gitu.
0: Nah, iya kan, Dit. Ini enggak, tapi beda sama yang barusan.
1: Betul.
0: Udah mikirin jadi diplomat.
1: Udah kepikiran banget gitu ya, luar biasa teman Pre 2.
0: Keren.
1: Dan teman Pre 2 saat lagi ya, tentu aja kita masih bakal lanjut temenin kamu di sore ceria, tapi dengan program selanjutnya
0: pastinya.
1: So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.

0: Ya, teman Pro 2 masih di sore ceria.
1: Yeay, di sore hari ini teman Pro 2 barengan aku di Taulia dan juga
0: Devi Wulandari pastinya.
1: Dan di sore ceria kali ini kita langsung ke Chucky Man.
0: Iya ya, teman Pro 2. Jadi tadi kan jam 3 itu ada kita relay dari Jakarta.
1: Kita mengikuti Gita Fest ya teman Pro 2. Lanjut sore ceria berjaringan Sepro 2 Jawa Timur.
0: Betul.
1: Dari Surabaya. Dan kali ini baru masuk nih suara kita.
0: Iya.
1: Padet ya jadwal kita.
0: Tapi nanti jam 7 kita harus sounding juga.
1: Kita harus out lagi ya.
0: Betul.
1: Karena nanti jam 7 ada special guest. Tapi nanti aja kita spill teman Pro 2. Jangan dulu, tahan. Karena teman Pro 2 di sore hari ini kita di Changchi Man dulu ya teman Pro 2. Akan ada yang kita bahas di sore hari ini. Tentu aja nemenin kamu lagi nyantai di sore hari teman Pro 2.
0: Tentang apa ini buat Changchi Man-nya? Mau nanti apa sekarang ya Dik?
1: Sekarang dong, langsung aja. Ibu, ini udah jam 5. Kita itu bertemu di hari ini hanya 2 jam gitu.
0: Jujur teman Pro 2, kita tuh berasa kayak kejar-kejaran.
1: Iya
0: kan?
1: Ini mepet waktunya itu kayak kejar-kejaran. Habis ini sudah mau maghrib.
0: Iya bener.
1: Teman Pro 2 sudah harus pulang ke rumah. Habis main.
0: Gak gitu dong.
1: Dan teman Pro 2 kali ini kita ngobrol mungkin agak dalam nih ya.
0: Agak serius dulu kita.
1: Agak serius kita
0: ini.
1: Ngobrol refleksi diri dulu ya teman Pro 2.
0: Asik banget dah. Alah.
1: Kita ngobrol soal kesuksesan nih. Menurut kamu teman Pro 2, sukses tuh maknanya apa sih?
0: Oke. Apakah sukses itu berarti punya banyak duit,
1: nah,
0: punya banyak uang?
1: Apakah sukses itu bisa rebahan di jam 7 pagi? Kan sukses tuh beda-beda ya versi orang gitu.
0: Apakah ada lagi, Dit?
1: Apa?
0: Sukses itu definisinya bisa olahraga di jam 8 pagi.
1: Nah, bisa padel. Siapa yang gak mau
0: di saat yang lain kerja?
1: Itu makna sukses tuh memang beda-beda teman Pro 2. Apalagi sekarang kan lagi hits istilah seporsi kemenangan ya teman Pro 2. Apa nih seporsi kemenangan versi kamu teman Pro 2? Apakah makan sate full satu porsi?
0: Bukan berarti seporsi harus ada makanan. Enggak.
1: Itu kan salah satu kemenangan juga.
0: Oh, iya,
1: makan
0: betul.
1: Sate full sendirian ya.
0: Waduh.
1: Tanpa nasi.
0: Wow, kaya banget.
1: Banyak ya versinya. So teman Pro 2 langsung aja cerita versi kamu gimana nih. Langsung aja di question box yang udah aku buat di story Instagram. Pro 2 Jember, duanya pakai angka.
0: Harus gitu banget.
1: Lengkap ya.
0: Atau kalau gak gitu ke WA Pro 2 Jember ya teman Pro 2. Di
1: 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Bebek, jangan nangis lagi. Malu kan dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Bebek? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri. Barakallahu fikum.

0: Definisi sukses adalah dua atau memperoleh dua. Tenang aja, kita nggak harus dua kok.
1: Kita ngobrolin soal sukses ya.
0: Betul.
1: Gimana mau sukses kalau kebanyakan tapi.
0: Dan teman perdua mungkin sebagian dari kamu kalau mendengar kata sukses, ini banyak orang yang mungkin langsung membayangkan kayak jabatan tinggi, penghasilan besar, penghasilan tetap gitu ya. Aduh, padahal kenyataannya teman perdua, sukses ini bisa memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang.
1: Bener. Mungkin ya bagi pelajar atau mahasiswa, sukses ini nih mungkin berarti lulus tepat waktu.
0: Bisa jadi.
1: Atau meraih prestasi yang diinginkan.
0: Oh betul.
1: Terus bagi pekerja, sukses itu bisa berarti berkembang dalam karir. Ada juga nih yang menganggap kalau sukses adalah mampu ngebahagiain keluarga, hidup sehat, work life balance.
0: Harus imbang antara jam kerja dan jam tidur.
1: Bener. Bangun tidur masih bisa meditasi.
0: Waduh. Work life balance banget tuh ya teman berdua. Menariknya teman berdua, kali ini ada penelitian dari Harvard Study of Adult Development menunjukkan bahwa hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor penting yang membuat seseorang merasa hidupnya lebih bermakna dan bahagia.
1: Yang itu artinya gimana tuh, Dir?
0: Artinya teman perdua, sukses ini bukan tentang apa yang kita miliki sebenarnya, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup dan menghargai proses yang sudah kamu semua lewati.
1: Nah, gitu teman perdua. Jadi tuh setiap individu tuh memiliki definisi suksesnya masing-masing, sesuai dengan porsinya masing-masing juga.
0: Nah, itu dia teman perdua. Jangan dilihat porsi yang lain ya. Yang lain tuh porsi kuli. Udah deh, biarin gitu.
1: Kalau kita biasanya makan nasi kepal, nasi kepal, terus disuguhin nasi padang, waduh, beses.
0: Tiga kali makan itu.
1: Besesek rasanya.
0: Dan teman perdua, kita bacain satu dulu deh ya kak. Ada boleh. Arti sukses menurut Sofian.
1: Wah, tapi
0: bukan, kalau ini Sofian di Kaliwates. Menurut aku kak, sukses itu ketika bisa membuat orang tua bangga melihat mereka tersenyum karena hasil usaha kita.
1: Nah, aduh iya banget, lagi kayak ternyuh gitu gak sih kalau ngelihat
0: titiknya ada membuat orang tua tersenyum. Nah, itu teman perdua.
1: Aduh.
0: Ini sebenarnya sederhana banget tapi maknanya dalam banget teman perdua.
1: Iya benar loh, benar loh. Kadang tuh kayak kalau misalkan nih kita terima, sederhananya terima rapor, terus habis itu
0: betul.
1: Ini orang tuh dipanggil karena kita dapat penghargaan.
0: Iya ya lagi ya.
1: Iya, kan?
0: Ini kan udah selesai, ini kayaknya ujian udah selesai deh.
1: Bener.
0: Mau raportan ya.
1: Gitu. Kayak rasanya tuh mak teratap gitu.
0: Mak teratap ya teman berdua. Dan teman berdua, buat kamu yang ingin gabungan seperti Sofian sore hari ini, kamu bisa langsung aja ketik di question box yang udah aku kirim di story Instagram Pro2 Jember.
1: Betul, bisa juga di WhatsApp Pro2 RRI Jember aja di 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50.
0: Yuhu.

0: Wait, hold up, stop.
1: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tomam Prediwe, kalau tadi ada Sofian ya di Kaliwates.
1: Yups.
0: Agak jauh, kali ini kita mendekat.
1: Di Patrang.
0: Waduh, makin jauh. Di deket-deket sini aja Tomam Prediwe.
1: Di Sebesari.
0: Betul.
1: Di Jalan Penjahitan nomor 61 Jember.
0: Di depan dia gitu ya. Dia lagi di depan ternyata dengerin secara kita live gitu.
1: Satpam,
0: Pak Satpam gitu ya, Tomam Prediwe. Kali ini ada dari Yoga.
1: Yang mana? Yoga kan?
0: Yang Sumber Sari ya?
1: Iya, Sumber Sari. Kalian mau aku bawa ke Patrang katanya jauh. Yang Sumber Sari aja deh.
0: Iya, yang Sumber Sari dulu. Ntar
1: yang,
0: boleh.
1: Yang Patrang next time ya.
0: Jangan gitu dong, dia udah nungguin jangan gitu ya gitu. Kita ke Sumber Sari yang deket-deket dulu, ada dari Yoga.
1: Yes.
0: Sukses menurut aku bukan soal kaya, tapi bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab atas diri sendiri.
1: Setuju. Karena memang kemandirian ini kan juga merupakan satu pencapaian yang patut buat dibanggakan ya kan.
0: Betul, bisa berdiri di kaki sendiri.
1: Wah.
0: Itu adalah sebuah pencapaian daripada kita berdiri di atas kaki,
1: kaki
0: gajah.
1: Kaki gajah. Lebih ke kamunya yang diinjek gajah.
0: Iya ya. Itu lebih ke di bawah kaki gajah.
1: Oh iya juga ya kalau gitu ya.
0: Nah kali ini ada dari siapa lagi kak? Selain dari Yoga.
1: Nah karena aku tadi udah mention Patrang. Kan kasihan ya kalau si Nabilanya ini tidak kita sapa-sapa di
0: mana tadi katanya
1: ini.
0: Next time lagi itu kak Devi ya.
1: Makanya aku menghapus kesalahan ini ya Nabila ya, maaf ya.
0: Tuh langsung baikin tuh.
1: Kata Nabila, kalau aku sukses itu ketika bisa bekerja di bidang yang aku sukai dan tetap punya waktu untuk keluarga.
0: Menarik, karena memang nggak semua bisa gitu.
1: Iya kan.
0: Memang banyak orang nih mengejar karir, tetapi pengen banget menjaga keseimbangan hidup. Bener. Dengan family time.
1: Betul.
0: Aduh.
1: Dengan bisa me time.
0: Betul.
1: Quality time with a boyfriend.
0: Oh ini. Agak jauh ya, tadi kita ngomongnya family time.
1: Oh, iya
0: ya.
1: Iya juga ya. Iya juga ya. Gitu deh, pokoknya Q time.
0: Iya,
1: gitu
0: pokoknya
1: ya.
0: Intinya waktu kalau dipikir-pikir semakin kesini semakin berharga ya Tomam Prediwe. Kita harus memilih nih, mau menghabiskan waktu bersama siapa? Sama
1: pastinya.
0: Boyfriend boleh kok sebenarnya.
1: Sama Prediwe juga gak apa-apa.
0: Ah, pasti. Kalau itu aku wajibin Tomam Prediwe. Dan Tomam Prediwe, dari obrolan di sore hari ini ya Tomam Prediwe, kita belajar nih bahwa sukses itu gak memiliki satu definisi yang sama sebenarnya untuk semua orang.
1: Oh ya. Yeah.
0: Ada yang memaknainya itu sebagai kebahagiaan keluarga, lalu ada yang pencapaian karir, terus ada yang cukup di hidup sehat, badan sehat gitu ya. Atau ada juga yang di kemandirian, atau juga kemampuan memberikan manfaat bagi sesama.
1: Yang terpenting sih ya Tomam Prediwe, jangan sampai kayak kita tuh terlalu sibuk untuk ngebandingin perjalanan hidup kita dengan orang lain. Karena kan ya setiap orang tuh punya tujuan, tantangan,
0: betul.
1: Waktunya masing-masing, timeline-nya
0: betul.
1: Beda-beda ya.
0: Betul,
1: kan?
0: Life path-nya beda-beda.
1: Ah.
0: Dan Tomam Prediwe, sebelum kita berpisah di Chang Cimen hari ini, yuk kita merenungkan satu pertanyaan.
1: Oke, diem ya teman Prediwe, diem.
0: Apakah selama ini aku mengejar kesuksesan versi diriku sendiri atau hanya mengikuti ukuran orang lain nih Tomam Prediwe?
1: Atau ngebut?
0: Ternyata aku gak sesabar itu gitu ya.
1: Oke, kalau gitu aku aja. Jadi Tomam Prediwe, mari kita renungkan.
0: Nah ini renungan malam, renungan petang Tomam Prediwe. Apa-apa?
1: Selama ini kita mengejar kesuksesan.
0: Aku ganti back sendiri.
1: Jadi teman Prediwe ya, renungkan deh ya. Itu tadi yang diucap sama Dita. Apakah selama ini tuh kita mengejar kesuksesan versi diri kita sendiri atau cuma ngikutin ukuran orang lain?
0: Nah, karena pada akhirnya ya teman Prediwe, sukses yang paling berarti ini sebenarnya adalah sukses yang membuat kita itu merasa bertumbuh, bahagia, dan bersyukur dengan perjalanan yang sedang kita jalani teman Prediwe.
1: Coba refleksi diri teman Prediwe ya, kamu sudah mendapatkan kesuksesan versi kamu atau malah kamu mensukseskan diri kamu tapi ngelirik sama yang lain? Paham gak?
0: Paham.
1: Ini sukses versi sosial media. Kan ada tuh sekarang.
0: Ya.
1: Kayak gitu kan.
0: Berbahaya.
1: Itu teman pro 2 ya, coba deh renungkan dulu.
0: Sudahlah ya, intinya sukses versi masing-masing aja. Oh. Rumput tetangga selalu lebih hijau.
1: Iya, benar.
0: Kok julid banget nih nadanya.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingarso Sung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: so well. Masih di sore ceria barengan Devi dan juga Dita.
1: Yeay, di sore hari ini Tomang Prediway kita sudah berada di interval terakhir untuk sore ceria hari ini. Gak kerasa banget, kali ini gak kerasanya beneran gak kerasa.
0: Gak kerasanya beneran gak kerasa ya.
1: Betul, dan Tomang Prediway di sore hari ini tepat pukul 6 ini Tomang Prediway lebih 3.
0: Harus banget.
1: Iya. Kita masuk di upgrade skill. Tentunya bakal ngebahas seputar hobi, skill, bisnis, ataupun lifestyle. Intinya yang berdampak positif buat diri kita.
0: Yang kadang itu yang kita bahas ini adalah keseharian kita tuh sebenarnya.
1: Betul. Intinya membuat kita lebih baik lah ya. Setiap harinya harus ya teman Prediway. Dan kali ini kita bakal ngebahas apa nih Kak?
0: Itu loh, ini hari-hari itu kita lakuin.
1: Apa tuh?
0: Meskipun sebagai anak kos, hari-hari juga dilakuin.
1: Apa ya, tuh?
0: Yang namanya nyuci beras.
1: Selain nyuci baju, ada nyuci beras ya.
0: Selain nyuci motor juga kan.
1: Selain nyuci rambut. Banyak ya ternyata yang dicuci.
0: Tapi kenapa yang kita bahas nyuci beras?
1: Gak apa-apa, soalnya ini unik dan banyak sekali pro kontranya kan teman Prediway.
0: Bener. Jadi nih ya, nyuci beras itu kan ada yang ngerasa, lah ngapain orang udah dikemasan, ngapain dicuci? Ada yang gitu.
1: Ada yang bilang, ngapain dicuci? Nanti gizinya hilang.
0: Bener. Tapi ada juga yang nyucinya sampai 3 kali, 5 kali. Bahkan sampai airnya itu benar-benar bening.
1: Ada yang nasi sekilo sampai tinggal 5 gram.
0: Itu lebih ke enggak disaring apa ya?
1: Dibuang.
0: Dituang air seberas-berasnya.
1: Pokoknya hati tuh baru lega kalau air tuh bening gitu lah ya orang-orang ini teman Prediway. Tapi ternyata kebiasaan itu belum tentu yang paling tepat loh.
0: Nah tuh dia. Jadi ada nih para ahli yang itu tuh nyebutin bahwa beras sebenarnya cukup dicuci 1-2 kali sebelum dimasak.
1: Nah,
0: tujuannya tuh buat ngebersihin debu, kotoran ringan, atau sisa pati yang nempel di permukaan beras, atau mungkin kutu yang udah mati,
1: atau mungkin HP kamu.
0: Enggak dong.
1: Biasanya kan HP kalau kemasukan air ya, taruh beras ya, terus lupa gitu.
0: Iya benar juga.
1: Dan Tomang Prediway, banyak orang yang mengira semakin sering beras dicuci maka akan semakin bersih dan sehat. Padahal jika dilakukan secara berlebihan, sebagian zat gizi seperti magnesium, kalium, dan fosfor ini justru bisa ikut terbuang bersama air cucian Tomang Prediway.
0: Nah selain itu juga kalau kamu lihat lah, airnya keruh dong. Air keruh yang terlihat saat mencuci beras itu tuh sebagian besar berasal dari pati alami beras teman-teman. Jadi bukan semata-mata karena kotoran.
1: Betul.
0: Jadi gak perlu tuh kamu nunggu sampai airnya bener-bener bening bersih-bersinar.
1: Tenang aja teman Prediway, bahkan ada yang mengatakan kalau kita cuci muka pakai air bekas cuci beras, itu bisa bersih.
0: Iya loh.
1: Katanya.
0: Katanya.
1: Belum pernah mencoba ya, tapi sepertinya kayak kalau di sini itu memang bahan alami. Sepertinya ya iya gitu teman Prediway.
0: Ada fakta menarik lainnya dikit.
1: Apa tuh?
0: Untuk beras fortifikasi atau beras yang sudah diperkaya vitamin dan mineral, beberapa produk bahkan menyarankan supaya beras itu nggak usah dicuci. Karena nutrisi tambahannya itu bisa ikut larut dan juga hilang. Kayak gitu.
1: Jadi teman Prediway, mencuci beras ini memang penting ya, tetapi secukupnya aja. Kadang yang berlebihan ini justru membuat manfaat yang ada di dalam beras ikut berkurang.
0: Betul. Ingat ya teman Prediway, sesuatu hal yang berlebihan itu gak baik.
1: Betul.
0: Salah satunya juga yang ya cuci beras.
1: Oke deh, mulai sekarang mungkin kita gak perlu lagi ya terlalu fokus pada air cucian.
0: Yo, benar.
1: Gak harus bening sempurna.
0: Yes, karena kadang yang ya gitu deh teman Prediway, yang penting beras bersih dan siap diolah jadi nasi yang sehat buat dikonsumsi, bikin perut kenyang.
1: Betul.

0: Classic ass.
1: Mungkin sekarang kamu udah gak asing lagi dengan kehadiran mall alias pusat perbelanjaan yang bahkan jumlahnya bisa lebih dari satu di mata kamu. Namun, lebih dari 50 tahun lalu hanya ada Sarinah yang merupakan cikal bakal retail modern di Indonesia. Gedung Sarinah didirikan sejak 17 Agustus 1962 dan baru selesai 4 tahun setelahnya di tahun 1966. Fakta uniknya, Sarinah merupakan nama pengasuh Insinyur Soekarno semasa kecil. Sosok ini begitu membekas dalam kehidupan Soekarno sehingga ia mengabadikannya menjadi nama mall pertama di Indonesia. Kamu sudah pernah ke Sarinah belum?
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, ha!

0: Pro 2.
1: Kalau tadi sama Pro 2 kita udah bahas soal cuci-cuci beras.
0: Oh iya.
1: Kali ini ada yang harus dicuci lagi.
0: Ada, adalah tenggorokan kita.
1: Nah, cuci tenggorokan atau cuci tubuh kali.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah, benar. Ini maksudnya adalah minum.
1: Minum air putih, teman Pro 2. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, teman Pro 2, mungkin masih merasa kayak haus terus nih. Mm-mm. Padahal, kamu sudah minum air putih berkali-kali.
0: Oh, ini haus... Bukan haus validasi
1: itu. Bukan. Ini real haus yang ngelak guys gitu. Ternyata nomor 2 kondisi ini itu gak selalu berarti tubuh kurang minum loh. Air nih yang nomor 2 memang punya peran penting untuk menjaga sirkulasi darah. Kayak mengatur suhu tubuh hingga membantu kerja sistem saraf. Karena itu kebutuhan cairan harian menjadi wajib untuk dipenuhi. Tentu aja supaya tubuh tetap berfungsi dengan baik, teman Pro 2.
0: Tapi ya, menariknya rasa haus yang terus muncul itu tuh ternyata bisa dipicu oleh beberapa hal, tahu.
1: Apa tuh?
0: Salah satunya adalah ketidakseimbangan elektrolit. Jadi nih ya, diet pas kita terlalu banyak minum air tanpa diimbangi asupan mineral dari buah dan juga sayur, kadar elektrolit dalam tubuh itu tuh bisa menurun dan justru malah memicu rasa haus lagi.
1: Haus mulu gitu ya, teman Pro 2.
0: Ngelak tau isinya.
1: Nah, selain itu teman Pro 2, tubuh yang banyak berkeringat juga kehilangan cairan sekaligus elektrolit penting. Nah, jadi kalau yang hanya diganti dengan air putih aja, itu tubuh tetap bisa merasa kurang segar dan haus berkepanjangan, udah kayak digurun gitu.
0: Ada faktor lain juga nih yang sering gak disadari, adalah rasa lapar. Jadi menurut para ahli nih, teman Pro 2, gejala lapar itu kadang mirip dengan tanda dehidrasi, sehingga tubuh itu memberi sinyal yang bisa disalahartikan sebagai haus.
1: Jadi teman Pro 2, kebutuhan cairan setiap orang juga tentunya berbeda-beda ya. Tergantung aktivitas. Berat badan juga ngaruh, teman Pro 2. Lalu cuaca di Jember sama di Batu
0: beda dong. Kamu minum air putih banyak di Jember gak akan ngerasa kebanyakan. Tapi kalau di Batu, waduh
1: beser kamu.
0: Iya, itu maksudnya.
1: Dan juga teman Pro 2, pola makan juga mempengaruhi ya. Bahkan sebagian kebutuhan cairan bisa diperoleh dari buah dan sayuran yang mengandung banyak air nih, teman Pro 2.
0: Nah gitu teman Pro 2, kalau pengen tetap terhidrasi dengan baik, jangan cuma fokus diminum dalam jumlah banyak sekaligus.
1: Nah,
0: lebih baik minum secara bertahap sepanjang hari, terus juga perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta perhatikan kebutuhan tubuhmu.
1: Oh, karena ternyata ini teman Pro 2, kalau kita terlalu banyak minum air itu juga nggak baik loh. Kali ini teman Pro 2 dilansir dari kompas.com nih, kelebihan air tuh bisa mengencerkan elektrolit dalam darah dan beresiko menimbulkan gangguan kesehatan.
0: Jadi
1: harus gimana nih jadinya?
0: Kunciannya Dita, bukan sekedar banyak minum, tapi minum dengan cukup dan seimbang.
1: Nah, balik lagi tadi kuncinya buah dan sayur. Teman-teman, gak cuman mineral tuh gak cuman dari air putih aja. Dari buah dan sayur yang banyak apa ya? Semangka,
0: melon
1: banyak airnya.
0: Nanas,
1: selada air. Mentang-mentang namanya air.
0: Meskipun namanya air juga dia tidak mengandung banyak air. Bukan berarti gitu.
1: Dan teman Pro 2, ini sesi UPS nih membuat diri kita selalu upgrade ya, menjadi lebih baik di setiap hari.
0: Iya dong. Aku jadi ngerti deh kalau ternyata kebanyakan minum air itu gak baik juga.
1: Betul. Jadi teman Pro 2 dicatat ya untuk informasi-informasi penting itu. Dan semoga kita selalu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya.
2: Sumpah kita gendong banget.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun.

0: mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Tawang Pre 2 padet banget. Jadwal iya. Kita di sore hari ini.
1: Betul.
0: Ya kayak
1: kita sibuk banget deh.
0: Kita sibuk banget di sore hari ini, banyak acara yang seru-seru banget sama Pre 2. Dan kali ini aku bakal bacain dulu deh ya. Aku sempetin nih buat bacain untuk laporan kehilangan yang sudah masuk teman Pre 2 di edisi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026, yang belum kita bacakan ternyata teman Pre 2. Yang pertama, telah hilang STNK dengan plat nomor P4249JL atas nama Muhammad Rizky Andi Gufron dengan alamat di Dusun Kepel, RT 5 RW 20 Desa Ampel, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember. Kemudian yang kedua, telah hilang STNK P2882IA atas nama Selamet Chandra Kirana dengan alamat di Dusun Curah Ancar, RT 3 RW 11 Kecamatan Rabi Kuji, Kabupaten Jember. Kemudian teman Pre 2 telah hilang STNK P2881PE atas nama Mahroji dengan alamat di Dusun Gondosari, RT 1 RW 11 Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P3371HE atas nama Siti Yakaumi dengan alamat di Dusun Kerajaan Utara, RT 6 RW 3 Desa Gading Rejo, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P1393LK atas nama Diki Prasetya dengan alamat di Jalan Rotawu, Lingkungan Kerajaan Timur, RT 4 RW 1 Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember. Kemudian nomor Pre 2 telah hilang STNK B3092EOK atas nama Sakri Sabat Maja dengan alamat di Jalan Karet, KP Gedong, RT 3 RW 4 Kelurahan Kemiribuka, Kecamatan Beji, Kabupaten Depok, teman Pre 2.
1: Jauh banget, Dita.
0: Kemudian teman Pre 2 telah hilang STNK P3628GO atas nama Sri Sunartik dengan alamat di Jalan Nangka 4, 57 Perumnas, RT 2 RW 10 Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Kemudian yang ke-8 nih teman Pre 2, telah hilang STNK P2615JF atas nama Trio Ramadan Citra Karisma dengan alamat di Jalan PB Sudirman 5, Lingkungan Kerajaan, RT 1 RW 19 Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
1: Dan telah hilang juga STNK dengan plat nomor P5898IM atas nama Ayu Pindianjani, alamatnya di Dusun Kerajaan, RT 03 RW 09 Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Lalu yang terakhir, hilang STNK dengan plat nomor P6334JK atas nama Hasim Eko, alamatnya di Dusun Darungan, RT 01 RW 05 Kelurahan Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Nah, bagi teman Pro 2 yang menemukan STNK tersebut, dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan, atau bisa juga ke tim layanan pengembangan usaha LPPR RI Jember di Jalan Lejen Panjaitan 61 Jember.

0: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik.

0: Tomang Prediweng gak berasa banget kita sudah berada di ujung sore ceria hari ini.
1: Betul. Ih cepet loh Dita.
0: Ih cepet banget ini real cepetnya kecepetan gitu.
1: Cepetnya sangatlah cepat Tomang Prediwe.
0: Dan Tomang Prediwe seperti yang sudah kita infokan tadi, kalau kamu mantengin story kita kayaknya kamu tahu deh.
1: Harusnya sih ngerti ya. Kalau kita tadi ada gong di
0: gongnya kurang gong karena gak ada tenaga.
1: Iya benar.
0: Lemas banget mukul gongnya nih Tomang Prediwe.
1: Jadi teman Prediwe MLC kita malam hari ini spesial banget. Gestarnya itu gong banget.
0: Gong banget Tomang Prediwe. Nanti akan ada
1: Chill on Seven. Abis ini bakalan ngobrol-ngobrol sama Mas Duta.
0: Langsung ya dari Prediwe RRI Jakarta tentunya Tomang Prediwe. Kamu bisa gabungan loh, bisa tanya sama Mas Duta langsung.
1: Iya benar. Kamu bisa telepon langsung tapi di Prediwe RRI Jakarta ya.
0: Nanti sama kakak-kakak di sana tentunya. Kita sudah diinfo, nanti diinfokan ya, bisa telepon kok. Siap gitu.
1: Teleponnya ke nomornya Prediwe Jakarta, bukan ke nomornya Mas Duta. Bukan ya?
0: Bukan. Ke nomorku gimana? Sleep call nanti. Dan Tomang Prediwe ini berarti aku dan Devi harus pamit undur diri ya.
1: Thank you ya teman Prediwe, kamu udah nyimak kita berdua loh dari jam 5 loh ya.
0: Oh ya. Diingetin lagi.
1: Mau ngomong gitu. Dari jam 3 tentu tidak.
0: Dari jam 5 di hari ini Tomang Prediwe. Gini Tomang Prediwe, mungkin buat kamu yang sudah menanti-nanti ngobrol bareng Mas Duta ya. Kita puterin dulu kali ya lagunya ya, Sheila on Seven yang terbaru Sederhana.
1: Oh iya benar. Pokoknya mah kamu harus station terus di 89,5 FM Prediwe RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu. Bye.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama, FIFA gelar Fan Festival 13 kota terbesar dalam sejarah di 3 negara. Informasi berikutnya, riset catat lulusan Indonesia rata-rata cari kerja hampir 2 tahun. Dan informasi yang terakhir, remaja jadi kunci Indonesia emas, Bepom gencarkan lawan OOT. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 11 Juni 2026. Teman Pro 2, FIFA World Cup 2026 akan menghadirkan FIFA Fan Festival terbesar dalam sejarah yang digelar di 13 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Acara ini dirancang untuk menjangkau semua penggemar, termasuk tanpa tiket pertandingan, dengan tayangan layar raksasa, hiburan musik, serta atraksi budaya lokal di setiap kota. Beralih ke Info Pro 2 selanjutnya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia merilis riset mengenai masa transisi pendidikan menuju dunia kerja. Senior Research Assistant LPEM FEBUI, M. Fajar Ramadan mengatakan rata-rata pencarian kerja setelah lulus mencapai 19,8 bulan. Lebih lanjut lagi teman Pro 2, lulusan perguruan tinggi cenderung membutuhkan waktu lebih panjang dibanding lulusan pendidikan menengah. Beralih ke Info Pro 2 yang terakhir, BPOM mengajak remaja menjauhi penyalahgunaan obat-obat tertentu melalui Safe Sound Fest sebagai upaya menjaga kualitas generasi Indonesia Emas 2045. Kepala Bepom Taruna Ikrar menegaskan masa remaja merupakan fase penting yang rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan obat yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo. Ada hari kita ini berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Bukan cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini adalah hari Kamis ya?
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band, menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul. Gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa ayo?
1: Baju kita udah ada. Sila on Seven. Ini sudah rame banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: 800 105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, ya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh maunya. Ya nggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, karena kita nggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2. Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ting ting ting ting.
1: Ini dia Silon Seba. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Gokil.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita nggak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, bacain dari aja. YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silon Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Sila on Seven ini. Apa sih dari Sila on Seven ini? Kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Ya, awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Sila on Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila on Seven itu sendiri.
1: Iya.
3: Gitu. Sila King.
0: Sila King. Betul.
1: Dan Sila on Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh, iya. Jogjakarta. Betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh nggak sih ceritain sedikit gitu pertama kali kumpul tuh? Kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya, SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, okay. Gitu gitulah.
0: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya Silon Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi mereka bikin band. Terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
3: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku yang main band enggak ngajak aku kan. Tapi hari latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya?
0: Masih SMP ya?
1: Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh, SMA vakum. Oh,
3: gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
3: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Hmm. Ketemunya di mana Mas Duta?
3: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
3: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
3: Sama aja. Ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ya, dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
3: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu
3: di
2: udah ketempel
3: mini di mini kompo gitu masih ada.
0: Oh, okay, wow.
3: Nggak nah, tahu Genzi nggak tahu mini kompo kali ya?
0: Jujur nggak ya? Tahu
3: mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker bluetooth lah. CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay,
3: media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya,
0: vinil.
3: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
3: Ya, terus
1: laser disc.
3: Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu ya? Masih Sila Geng
3: masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
1: Itu paling pertama.
3: Pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
1: Okay.
3: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke.
3: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh Mas?
3: Ya sudah sini.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
3: Yang penting ada dulu aja. Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oke. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Nah, terus ada Jangan Beritahu Nia.
3: Yeah, Will Dan sebenarnya.
1: Oh iya. Dan. Oh,
3: Laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya. Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya, atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nickname-nya gitu. Bukan real namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Okay.
4: Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
1: Kalau Perhatikan Rani, kakaknya Mas Eros?
4: Oh iya iya, itu kakak sepupuku.
2: Namanya Perhatikan.
1: Iya iya
0: iya iya iya. Dipanggilnya Perha dong.
1: Masakan kan.

0: kejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya, anggapan aku aja nih, kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral, atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan, viral. Nah, kalau si Lawn Seven gimana nih?
1: Nah, itu yang kita gak pernah lakuin emang soalnya.
0: Okay.
1: Jadi kita emang gak pernah. Pokoknya kita bikin-bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Okay.
1: Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh nggak pernah ini sih. Bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga nggak tahu sebenarnya. Kenapa kok dan itu orang bisa relate segitunya, bisa semeledak itu, terus Sevia, terus lagu-lagu Silon Seven yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin.

0: yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
1: Iya.
0: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya ada harapan kecil misalnya, oke orang bisa happy nggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, nggak lebih nggak yang kayak nggak pernah yang sampai sebenarnya kita nggak seneng tapi terus
2: dipaksain.
0: Dipaksain terus ternyata lagunya ngetop gitu. Enggak hampir semua enggak hampir semua. Semua lagu Silaun Seven yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
1: Luar biasa. Seru.
0: Karena ya itu kita bukan orang industri ya soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu, kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan, ada masanya oke, ada masanya nggak oke gitu. Ya, ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Silaun Seven? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
3: Betul.
4: Sedikit.
1: Oh sedikit. Oh. Gimana mas? Langsung ngepris gitu.
2: Langsung ngepris.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Silaun Seven untuk
0: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Silaun Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Silaun Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah. Terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu, kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan Silaun Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya.
0: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu.
1: Yes.
0: Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu, yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin.
1: Kebutuhan,
0: kan itu.
1: Ya.
0: Itu menurut kita ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja.

0: Jadi enggak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
0: lirik kayak gini, kan so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu. Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok
0: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
0: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
0: Itu dia. Itu aja gitu.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Bapak kita, ya.
2: Wejangannya luar biasa.
0: Ya itu ya karena di usia ini aja. Kalau ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Massimiliano Allegri panjang.
2: PR panjang sih.
0: Mainnya di Liga. Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
2: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Mona ini sering ya?
1: Sering ya?
2: Gak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona ada di radio.
0: Mona okay. Ini sering.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
3: Terima kasih buat Mbak Jakarta dari yeah. Mona. Wow. Dari Mona, saya lagi Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adam.
0: Bentar lagi pada pakai headset Mona, bentar kan.
1: Bapak-bapaknya ya.
0: Lagi pada pakai headset, lupa.
3: Bapak-bapak.
0: Iya, jadi yeah. Mona ini Sila Geng dari Semarang.
1: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
0: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Mona mau nanya.
2: Mona mau nanya apa mau naik gunung apa mau nasi goreng apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Oke. Okay. Silakan.
2: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
0: Wes.
2: Aku matur nuwun.
3: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Sailor Seven.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sailor Seven di Semarang nih, oh, Pak Duta. Waduh.
2: Ya doain aja ya.
3: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sailor Seven tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
0: Oke.
2: Nasihatnya, oke. Wih, kita pertanyaannya yang ngel-ngel.
1: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
3: Yeah.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
1: Iya yeah, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh nggak sakit gigimu nggak ompok.
2: Nah, berarti ini masalah fisik ini berarti. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Nah, itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
1: Oke.
2: Masa otot.
0: Masa otot.
1: Masa otot.
4: Masa gitu.
2: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
1: Boleh.
0: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
1: kita ada Mas Adam.
2: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
3: Nah. Nah, gitu. Itu aja Pak Gita.
2: Iya.
1: Oke.
2: 96 toh masih sekolah itu.
1: Oh, ya benar.
0: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
3: Oke.
0: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi. Mungkin sama-sama tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
3: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
0: Thank you. Sama-sama yeah. Terima kasih Mona.
1: Thank you.
0: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
1: Ya, ada siapa tuh?
0: WhatsApp ada Nugroho Adi.
1: Oke,
0: halo, itu? Saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila On Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila On Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
1: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
1: Bener.
0: Nah ini
1: bener.
0: Katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila On Seven di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
0: Okay. Italia enggak ada nih ya?
2: Enggak masuk. Ya Italia masih libur makanya enggak masuk.
1: Cuti.
2: Makanya enggak masuk dia.
1: Benar.
0: Apa kalau Mas?
1: Mas Eros.
2: Saya Prancis.
0: Prancis sama Prancis okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Mas Duta.
2: Wah, saya sopo aja.
1: Yang ada aja dipilih.
2: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
1: Oh, Portugal. Oke. Mas Adam.
2: Belanda.
1: Belanda.
2: Oke. Okay. Penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal,
1: bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, ada siapa lagi? Nih?
0: Kita ini ada yang
2: dijajah enggak masuk ya.
0: Oke, ini jadi,
2: berarti selevel sama Italia.
1: Ya? Bener.
0: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep. Wah, ini banyak ini.
1: Banyak ini.
0: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
1: Ada dari Kupang.
0: Kapan ke Kupang? Silaun Seven.
2: Waduh.
0: Doakan ya. Boleh
2: kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
1: Yo eh. Oke.
0: Okay, ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah. Dari siapa ini?
1: Dari Apriyatna.
0: Di Banten.
1: Yoi.
0: Nah.
1: Ini
0: kapan ada konser tunggal lagi?
1: Okay. Waduh.
2: Oh, dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
1: Oke. Okay.
2: Belum.
1: Kita, ya.
2: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
1: Oke. Didoakan aja nanti ya.
0: Nah. Ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
1: Waduh.
0: Saya punya semua kaset dan CD-nya si Laun Seven. Wih, Banten.
2: Mari.
0: Gimana cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
5: Gimana itu ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
0: Lagu baik. Ada itu lagu. Mungkin lagu-lagu kayak si Laun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
1: Betul.
2: Baik kan relatif. Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
5: Gini sih ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
1: Betul.
5: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Cilawan Seven aja, semua harus dengerin.
1: Betul. Okay,
5: itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
1: Oke. Okay. Benar.
0: Satu lagi.
1: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya apakah si Laun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta. Nah, tuh.
2: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
1: Iya, manajernya. Bener.
0: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
1: Iya, bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
1: Oke, gitu aja ya.
0: Bener. Jadi ditunggu cocok dulu ya.
1: Nah, itu dia.
2: Nanti gak tanya saya bilang gitu, nanti langsung Adam langsung ceting.
1: Langsung rame ini.
2: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
0: Kok kayak saya itu? tapi by the way abis ini kita bakal dengerin si Laun Seven ngejreng-ngejreng.
1: Yoi.
0: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari si Laun Seven, teman Pro 2.
1: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
0: Let's go.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sheila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: teman-teman Sheila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya langsungin aja gitu ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sheila on 7.
2: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun. Ingin pulang katanya. Apa nih kamus hidupku?
0: Waduh.
1: Kamus hidupku. Itu ada lagi.
2: Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas ada melawak mulu.
0: Itu.
1: Hujan turun gimana?
2: Hujan turun.
1: Lagi. Iya.
2: Oke. Okay. Orang lagu apa? Kui. Apa terserah. Cek. Tak ke alan lo.
3: Bisa lah alan gelo rupanya. Lagu desa apa
0: mas? Oh bisa.
1: Bro. Hujan turun.
2: Bisa. Akan ku halangi.
3: Ya,
2: apa kare?

0: Bapak-bapak sudah siap? Siap.
1: Yo.
0: India hujan. Coba. Turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
2: Lagi? Oh lagi, oke.
3: Satu lagi ya.
1: Satu lagi. Lagu apa? Ya.
3: Hah? Wah, Riki.
1: Yang terlewatkan.
3: Ya boleh, yang terlewatkan. Tapi ya, pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Yo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ya, supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh bukan ya.
2: Beda.
3: Coba lagi.
1: Maaf.
3: Jangan lagi.
1: Lucu terus. Apa lagi ya? Dari Gereng.
3: Oh iya.
1: Ku ambil gitar.
3: Nah, bisa juga tuh. Bisa itu juga.

0: Uy.
1: Asik.
2: Kita sepatah kata bisa terucap.
0: Ini warga-warga RRI sampai ya, mana?
3: Berani.
0: Oke. Okay. Sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman? Yo. Silakan teman yang terlewatkan.

thinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Halo, 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya malam hari ini? Selasa lagi. Tanggal 11, aku mau ngomong 11 kenapa keluarnya di mulut aku Selasa ya teman Pro 2 ya. Sekarang mah kalau harinya hari Kamis 11 Juni 2026. Gimana hari ini sejauh ini? Apa yang membuat kamu happy? Kalau aku happy hari ini karena aku bisa membeli barang lucu lagi. Banyak orang yang selalu bangga bisa beli barang karena lucu, bukan karena fungsi, teman berdua. It's okay sih, karena itu juga salah satu bentuk self reward dari kamu yang mungkin bisa kamu bentuk berikan kepada diri kamu sendiri atas segala kerja keras yang sudah beberapa hari kamu jalani, teman berdoa. Kira-kira self reward apa yang hari ini sudah kamu berikan untuk diri kamu sendiri? Beli terang bulan, beli martabak yang pengen kamu makan, atau mungkin beli seporsi mie ayam. Sesimpel itu. Emang kita tuh perlu yang namanya menghargai diri sendiri, teman berdoa. Dan mungkin salah satunya kamu bisa rebahan malam hari ini sambil dengerin Pro 2 RRI Jember. Salah satu bentuk self reward itu teman Pro 2 ya. Jadi gak usah muluk yang gimana-gimana, ditemani sama Denny sampai nanti di jam 11 malam. Jadi stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: kiprah pasukan Garuda yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda Konga di bawah misi PBB menjadi legenda di kalangan masyarakat Kongo dan dunia. Desember 1962 di Kongo, 30 orang anggota pasukan Garuda berhasil membekuk 3.000 gerilyawan pemberontak di bawah pimpinan Moise Tshombe berbekal akal bulus dan kecerdikan. Kontingen Garuda 3 atau Konga 3 di bawah pimpinan Kolonel Kemal Idris berangkat sebagai pasukan perdamaian di bawah UNOC, United Nations Operation in the Congo. Setelah terjadi serangan yang dilakukan 2.000 gerilyawan Kongo ke markas pasukan Garuda berhasil dipukul mundur. Serangan balasan pun segera dirancang untuk menangkap para pemberontak. Tim Garuda hanya berkekuatan 30 orang melakukan penyerangan di malam hari dengan kapal yang digelapkan di atas Danau Tanganyika. Mereka menggunakan taktik menyamar sebagai hantu putih karena 3.000 pemberontak itu sangat percaya takhayul. Mereka takut pada hantu spritesses yang digambarkan berwarna putih, berbau bawang, dan melayang-layang di waktu malam. Pasukan pemberontak lari tunggang-langgang mendapatkan serangan dari pasukan yang berjubah putih. Bahkan salah satu pemberontak yang sedang membakar ayam sampai melemparkan ayamnya ke salah satu anggota TNI. Sejak saat itu, anggota Garuda 3 dikenal oleh orang-orang Kongo dengan julukan Les Pretesses atau pasukan hantu putih.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wes, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
1: Hari gini.
3: Teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

2, menjaga hubungan sehat itu bukan berarti selalu tersedia setiap saat atau selalu mengiyakan semua permintaan orang lain ya. Banyak orang justru merasa lelah karena terus berusaha menyenangkan orang di sekitarnya sampai lupa dengerin kebutuhan dirinya sendiri. Disinilah healthy boundaries teman berdua menjadi penting sebagai bentuk self-care yang sering tidak disadari. Menariknya, healthy boundaries ini tidak selalu terlihat dari keputusan besar atau konflik yang dramatis. Tanda-tandanya justru muncul dalam kebiasaan kecil yang terjadi hampir setiap hari. Interval pertama ini bakal aku bahas nih, teman berdua. Ada beberapa tanda kamu udah memiliki healthy boundaries dalam hubungan. Apa saja kira-kira tandanya? Sesaat lagi bakal di-share buat kamu, so stay tune.

0: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

biasanya Dini kasih tahu nih ke kamu teman perdua, ada beberapa tanda kamu udah memiliki healthy boundaries dalam hubungan. Jadi teman perdua, yang pertama adalah kamu tidak merasa bersalah saat menolak ajakan yang membuat kamu lelah. Saat grup teman mendadak ngajakin keluar setelah hari kerja yang panjang, kamu bisa mengatakan tidak tanpa sibuk mencari alasan yang dibuat-buat. Kamu tahu tubuh dan pikiran kamu sedang butuh istirahat. Kamu juga gak panik memikirkan bagaimana orang lain akan menilai kamu. Perasaan bersalah memang sesekali masih muncul, tapi gak lagi mengendalikan keputusan kamu. Kamu memahami bahwa menolak satu ajakan bukan berarti menolak hubungan itu sendiri. Kesadaran seperti ini menunjukkan bentuk self-care yang sehat dan juga realistis, teman perdua. Yang kedua adalah kamu gak langsung membalas semua pesan saat sedang butuh ruang. Ponsel kamu berbunyi berkali-kali, tapi kamu gak merasa harus membalas semuanya dalam hitungan menit, teman perdua. Kamu tetap membaca pesan penting, tapi ngasih dirimu waktu untuk bernafas. Gak ada dorongan untuk selalu terlihat tersedia sepanjang hari. Kebiasaan ini bukan berarti kamu cuek atau gak peduli ya. Kamu hanya memahami bahwa energi mental juga memiliki batas yang perlu dijaga. Dalam hubungan sehat, respon yang tulus jauh lebih berharga daripada respon yang dipaksakan. Lalu tanda ketiga adalah kamu bisa menyampaikan ketidaknyamanan tanpa takut ditinggalkan. Ketika ada candaan yang terasa berlebihan atau sikap pasangan yang membuat kamu tidak nyaman, kamu memilih membicarakannya. Kamu gak lagi memendam kesal sampai menumpuk menjadi ledakan emosi. Walaupun gugup, kamu tetap berusaha jujur tentang perasaan kamu. Healthy boundaries membuat kamu sadar bahwa kebutuhan emosional itu juga layak didengar, teman perdua. Dan juga orang yang tepat tidak akan pergi hanya karena kamu menyampaikan batasan dengan baik. Justru komunikasi seperti ini bisa ngebantu hubungan kamu untuk lebih tumbuh, lebih sehat, dan juga lebih dewasa.

0: merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Guys, tim Samba komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya. Ayah, ayah,
4: ayah. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum 5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2, yang menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Udah masuk interval kedua, cepet banget ya. Saat lagi ada cerita penutup hari. Tapi sebelum itu Denny mau ingetin buat teman Pro 2 nih, yang pengen selalu connect terus dengan siaran program 2 RRI Jember, kamu bisa selain dengerin di 89,5 nih, kamu juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang bisa kamu download dan install secara langsung dari Playstore ataupun App Store kamu secara gratis. Dan dari aplikasi itu kamu bisa dengerin nih kapanpun dan dimanapun melalui ponsel kamu, teman Pro 2. Tidak cuman Pro 2 RRI Jember, program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun juga bisa kamu dengerin di situ. Terus kamu juga bisa dengerin podcast, terus bisa dengerin musik, bisa baca berita online, dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Jadi langsung di download sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.
1: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
2: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
2: Ah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
5: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton, meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval. Dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey. Teman terbaik.

edukasi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

11.5 FM Pro 2 Rejember, teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2, malam hari ini udah saatnya Dini ngasih tahu nih di cerita penutup hari. Kita akan ngomongin soal hari-hari yang kamu hadapi. Di setiap hari pasti ada hal yang membuat kamu berat menjalaninya, membuat kamu rasanya kayak, aduh, kayak aku belum siap deh menghadapi hari ini. Tapi setelah kita telusuri, setelah kita merefleksi apa yang sudah terjadi, buktinya kamu mampu menghadapi itu semua sampai di titik sekarang ini, teman Pro 2. Dengan optimis yang tentunya bisa menguatkan kamu untuk bisa menjalani hari-hari. Kira-kira nih teman Pro 2, apa sih yang membuat kamu tuh tetap optimis menghadapi hari-hari kedepannya? Boleh kasih tahu malam ini 081-559-708-950. Gabungan kamu udah ditungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Sudahkah Anda tahu? Momen bersejarah pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diangkat dalam film Hollywood dengan judul The Year of Living Dangerously yang dibintangi oleh Mel Gibson.
1: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berkelimpinan, mari berjalan terus, jangan berhenti.
0: Film ini berangkat dari pidato Insinyur Soekarno dengan judul Tahun Viver Pericoloso. Pidato yang merangkum kehidupan rakyat Indonesia harus mengalami masa-masa sulit dan berbahaya di tahun-tahun setelah Indonesia merdeka.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

89,5 FM Pro 2 Regime, berteman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2, malam hari ini Denny mau ingetin dulu gabungan buat teman Pro 2 yang belum bergabung. Sebelum sesaat lagi, Denny bacain gabungan kamu satu persatu. Di cerita penutup hari ini, apa sih yang membuat kamu tetap optimis menghadapi hari-hari ke depan? Dikirim aja ya malam hari ini di 081-559-70-8950.

0: Beb, sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
1: Lama banget sih, abis dari mana aja?
0: Ini lo agak macet tadi, tuh lihat BBMku aja sampai E.
1: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
0: Tenang aja Beb, E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih, sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
1: Oh gitu Beb. Eh tapi Beb, di dekat sini kan gak ada SPBU. Gimana dong?
0: Ya nanti kalau monggo kamu yang dorong dong Beb.
1: Enak aja.
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Aku dia sayangnya bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi. Apa sih yang membuat kamu tetap optimis menghadapi hari-hari ke depan? Selamat malam dari Rani. Aku tetap optimis karena percaya setiap masa sulit pasti ada akhirnya. Selama masih diberi kesempatan untuk bangun dan mencoba lagi, berarti masih ada harapan dong buat menjadi lebih baik. Betul, setuju. Dengan hal sesimpel itu loh teman Pro 2 ya, kita menyadari bahwasanya hidup itu terus berlanjut. Kita bangun pagi masih diberikan nafas yang segar gitu ya, dan masih diberi kesempatan untuk hidup. Itu salah satu bentuk optimisme yang begitu kamu bisa tanamkan di dalam diri kamu untuk menjalani hari-hari berikutnya. Terus ada juga selamat malam dari Fikri. Yang membuat aku optimis adalah keluarga. Melihat mereka sehat dan bahagia jadi alasan terbesar terus berjuang dan tidak mudah menyerah, gitu katanya. Terus ada juga nih dari Mira, teman Pro 2. Kalau kata Mira nih, aku percaya bahwa setiap proses itu punya waktunya sendiri. Mungkin hasilnya belum terlihat sekarang, tapi usaha yang dilakukan hari ini pasti akan membawa perubahan di kemudian hari. Setuju banget. Jadi hidup itu gak ada yang instan ya teman berdua ya. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perjuangkan hari ini, belum tentu besok sudah ketemu hasilnya. Bisa jadi hasil hari ini pun juga atas perjuangan kamu di seminggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 2 bulan, 4 bulan, 1 tahun yang lalu, bahkan bisa jadi gitu ya. Ada juga dari Bagas. Aku sering mengingat perjalanan yang udah berhasil aku lewati. Kalau dulu bisa melewati masa-masa sulit, berarti aku juga bisa menghadapi tantangan berikutnya. Betul, dari nada di Ambul. Hal kecil yang berjalan baik tiap hari membuat aku optimis. Secangkir kopi di pagi hari, tawa bersama teman, atau kabar baik yang datang tiba-tiba selalu mengingatkanku bahwa hidup itu tetap indah. Bener. Dan kalau kamu semakin menikmati hidup dengan lebih dalam lagi, kamu akan menghargai hal kecil yang ada dalam hidup kamu. Dan di situ kamu akan bisa membangun rasa optimis kamu untuk menjalani hari-hari berikutnya.

di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pitagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Global 95.5 FM Pro 2 RG, berteman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2, udah saatnya Denny mau ngingetin dulu buat teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Apa sih yang membuat kamu tetap optimis menghadapi hari-hari ke depan? Boleh kasih tahu di 01 559 70 89 50.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Ayo. Permisi.
3: Oh, silakan.
4: Permisi, Mama.
5: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih dengerin Jaga Malam. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Dan teman berdua kita bacain dulu gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi. Selamat malam dari Rizky di Kaliwates. Aku tetap optimis kata dia karena masih punya mimpi yang pengen diwujudin. Dan selama mimpi itu masih ada, aku ngerasa selalu punya alasan untuk terus melangkah. Terus ada juga dari Putri di Patrang. Aku percaya bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Mungkin hasilnya tidak datang hari ini, tapi setiap langkah kecil pasti membawa kita lebih dekat dengan tujuan. Ada juga dari Arga di teman berdua, yang membuat aku optimis adalah keyakinan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk tetap memperbaiki diri dan memulai sesuatu yang lebih baik dari kemarin. Kalau kamu gimana? Ceritain dong malam hari ini, apa sih yang membuat kamu tetap optimis menghadapi hal hari-hari kedepannya. Boleh dikirim di 01 559 7089 50.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini

Serikat adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.

Halo, assalamualaikum FM Pro 2 RJ, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu. Ada Denny di sini sampai nanti di jam 11. Di menit-menit terakhir nih, teman Pro 2 malam hari ini Denny mau ngingetin buat kamu yang belum download aplikasi Era Digital nih. Aplikasi yang bisa ngebantu kamu untuk bisa selalu dengerin program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Bisa baca berita online dan juga masih banyak fitur-fitur lainnya. Di download aja secara gratis melalui Play Store ataupun App Store kamu aplikasi RRI Digital.

0: Anda? Banjir bandang yang pernah melanda Kecamatan Panti Jember tahun 2006 menyisakan sebuah keindahan wisata alam, Taman Gunung Pasang. Tempat wisata yang terletak di Desa Suci Kecamatan Panti adalah sebuah tempat wisata di dataran tinggi. Sungai yang melebar ini menjelma menjadi kolam renang alami. Menyatu dengan nuansa perkebunan kopi nan asri, udara yang sejuk, serta pemandangan kota Jember dari atas menjadikan sebuah perpaduan istimewa. Taman Gunung Pasang berjarak kurang lebih 16 km dari kota Jember ke arah barat daya. Kita bisa menuju ke sana dengan kendaraan pribadi. Sudahkah Anda mengunjunginya?
1: Ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Nggak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berikan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

99,5 FM berdua hari Jember, teman terbaik kamu. Udah gak kerasa banget teman berdua malam hari ini. Dini harus pamit undur diri dulu dari jaga malam edisi 11 Juni 2026. Besok kita bertemu lagi di jam yang sama, dan sesaat lagi di jam 11 hingga jam 12 malam ada Jazz Music dengan lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu. Jadi stay tune aja di 89,5 FM berdua hari Jember, teman terbaik kamu.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Temu Produce sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tak merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 RRI Chamber, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Chamber. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Chess Music dari pukul 5 hingga pukul 6. Lalu selanjutnya kita ke Spider. Selamat pagi teman Pro 2. Di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest dan berita luar negeri serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Syihab Imam dengan topik kajian mengingat nikmat dan memperbanyak syukur. Oke deh teman Prodia, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have nice day and stay tuned at 9.5 Prodia RRI Jember, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman berdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi, terus dan terus, kalimat alhamdulillah, kalimat tahmid, atau kalimat yang sering kita ucapkan dalam keseharian kita, ini harus selalu kita ucapkan, karena tidak ada kata yang lebih indah selain alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita bisa membuka mata, mulai dari kita bisa bernafas, sampai kita bisa melakukan semua aktivitas di dunia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman berdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tak lepas dari yang namanya sebuah kenikmatan. Semua nikmat Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Oksigen yang kita hirup diberikan kepada kita secara gratis, tanpa kita harus membayar satu rupiah pun. Nah, alangkah indahnya ketika kita mengingat nikmat itu dan memperbanyak rasa syukur kita. Karena bagaimana kita akan menjadi hamba yang bersyukur apabila dengan nikmat kecil aja kita gak bisa bersyukur, teman berdua. Nah, semakin seorang pandai mengingat-ingat nikmat Allah Ta'ala, maka ia akan lebih terdorong untuk bersyukur, teman berdua. Hal ini perlu dilatih dan diasah setiap saat untuk mengenal dan menyadarkan bahwa berbagai nikmat yang ada di hadapan kita adalah bersumber dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan datang dari akal kemampuan dirinya atau alat teknologi yang ia buat. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya tidak dapat dihitung dan dibilangkan karena saking banyaknya nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha, innal insana ladzulumun kuffar." Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menentukan jumlahnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Teman perlu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita berlatih dan juga mengingat nikmat Allah ini sejak dini. Anak-anak kecil hendaknya dibiasakan dan diingatkan bahwa berbagai nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terbawa dalam hatinya tatkala ia beranjak dewasa. Ia akan sadar bahwa dokter yang menyembuhkannya, kurir yang mengantar paketnya, penjual yang memurahkan harganya, semua hanya perantara yang mengantarkan nikmat Allah kepada dirinya. Begitu pula nikmat kesuksesan yang ia dapatkan. Ia akan ia sadari bahwa datang dari Allah, bukan dari kecerdasan akal atau kemampuan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, hal min khalaqin ghairallah, hal min khaliqin ghairallah yarzuqukum minas samaa'i wal ard, la ilaha illahu fa anna tufakun." Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapakah kalian berpaling? Quran Surat Al-Fatir ayat 3. Teman berdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tertutupnya jalan syukur seorang hamba disebabkan karena ketidaktahuannya terhadap macam-macam nikmat Allah, yaitu nikmat zahir yang nampak dan nikmat batin yang tidak nampak. Contoh nikmat yang nampak misalnya tempat tinggal, uang, kendaraan, pekerjaan, dan lain sebagainya.
Sedangkan nikmat batin semisal diberikan ketenangan, keimanan, dijauhkan dari bahaya, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taru annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wa la hudan wa la kitabim munir." Tidakkah kalian perhatikan? Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentingan kalian apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untuk kalian nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membentah atau ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Di antara nikmat pertama kali yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat penciptaan dan pengadaan. Kita ada di dunia ini adalah termasuk nikmat. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai sesuatu yang tiada. Allah taala berfirman, Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Quran Surat Al-A'la ayat 1-3. Kemudian Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat adaniyah wal insaniyah, yaitu nikmat berupa manusia. Anak keturunan Adam bukan menjadikan kita sebagai hewan, tumbuhan atau benda mati. Ini juga perlu kita syukuri, teman berdua. Allah juga memberikan nikmat kepada kita dengan menjadikan kita beragama Islam, bukan Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya. Dan Allah menyempurnakan nikmat Islam tersebut dengan nikmat iman dan hidayah untuk menjalankan syariat Islam dengan benar sesuai dengan yang diturunkan atau yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Wa inna allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wala yu'til imana illa man ahab. Dan Allah memberikan dunia kepada siapapun yang dia cintai dan tidak dia cintai. Akan tetapi Allah memberikan iman atau agama hanya kepada orang yang dicintai. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'bal Iman. Maka teman berdua, ketika kita sudah mengetahui berbagai nikmat Allah di atas, sudah semestinya menjadikan kita sebagai orang, seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesadaran untuk selalu bersyukur kepada Allah, dan semoga Allah selalu memberikan nikmat kepada kita dan juga keberkahan dari nikmat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan atau kita tutup nasihat singkat kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Bila kita menginginkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka mulai sekarang jauhilah sifat dengki dan iri hati yang sudah terlanjur melekat dalam diri kita. Karena sifat dengki dan iri hati yang melekat pada diri kita akan membawa kita ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Betapa besarnya pengaruh sifat dengki pada diri seseorang, dan betapa seseorang bisa masuk surga hanya karena tidak adanya setitik pun rasa iri atau dengki pada sesama.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, tidak menipunya, tidak merendahkannya. Takwa ada di sini. Beliau mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan berbuat buruk jika merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Barakallahu fikum.

Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Hadis ini mendorong untuk kita membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membacanya. Jangan sampai lalai membaca Al-Qur'an karena tersibukkan dengan yang lainnya. Allah akan memberikan syafaat lewat Al-Qur'an pada orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an sampai akhir hayat nanti, sehingga Al-Qur'an benar-benar menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Come the roses.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2 kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, Pemkab Situbondo bangun akses jalan penuhi syarat sekolah rakyat. Informasi berikutnya, program revitalisasi pendidikan buka jutaan lapangan kerja. Dan informasi yang terakhir, EJ K-pop Demon Hunters tampil di opening Piala Dunia 2026. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 12 Juni 2026.

Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur akan segera membangun akses jalan yang menjadi salah satu syarat pembangunan sekolah rakyat. Menurut PLT Kepala Dinas Sosial Fiskanto Adi Prabowo, anggaran pembangunan akses jalan itu akan dialokasikan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. Fiskanto menjelaskan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Situbondo sudah ditentukan lokasinya oleh Kementerian Sosial RI, yakni di Desa Siliung, Kecamatan Panji, yang belum memiliki akses jalan masuk. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2, Fiskanto mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi lanjutan dari Kementerian Sosial terkait pembangunan sekolah rakyat. Namun, ia memastikan akan memenuhi semua syarat pembangunan sekolah rakyat.

Beralih ke info Prodo, selanjutnya program revitalisasi sekolah, baik renovasi gedung lama atau pembangunan gedung baru, telah memberikan pergerakan ekonomi masyarakat. Salah satunya membuka jutaan lapangan kerja untuk masyarakat di sekitar sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan ada 71.744 sekolah yang direvitalisasi pada tahun 2026 dengan anggaran 14 triliun rupiah. Sejumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat 60 ribu unit dari sebelumnya 11.744 unit satuan pendidikan. Lebih lanjut lagi teman Pro 2, adapun revitalisasi sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga SMA, baik sekolah negeri maupun swasta. Menteri Mukti menjelaskan revitalisasi sekolah tahun ini masih berjalan dan mencapai 70%.

Beralih ke info Brodo yang terakhir, EJ, komposer sekaligus penyanyi Golden K-pop Demon Hunters, akan tampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko pada Kamis waktu setempat. FIFA mengumumkan pengisi suara Rumi K-pop Demon Hunters itu bergabung dengan jajaran bintang untuk pertunjukan spesial menjelang pertandingan pembuka turnamen antara Meksiko dan Afrika Selatan di Estadio Azteca di Meksiko City. Lebih lanjut, teman Pro 2, ia akan bergabung dengan tenor legendaris Andrea Bocelli dan sejumlah penyanyi tamu spesial untuk membawakan lagu tema resmi turnamen DNA. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi, pagi, pagi. Aduh, ceria banget mau ketemu sama weekend. Padahal juga ya, ini long weekend tapi Seninnya kecepit nih teman Pro 2. Long weekendnya start besok di 13 hari Sabtu, ya kan? Sabtu kan libur. Terus 14-nya hari Minggu kan memang libur. Nah ini nih, tanggal 15 di hari Senin, itu tanggalnya hitam. Tapi hari Selasa, yang mana itu tanggal 16, itu adalah tanggal merah karena ada tahun baru Islam nih teman Pro 2. Tahun baru Islam 1448 Hijriah. Tuh dia. Jadi makanya aku bilang long weekend, tapi Seninnya kok kecepit. Bisa kali ya ngambil cuti. Aku kasih insight tuh teman Pro 2 ke kamu. Masih bisa gak sih ngajuin kalau udah akhir-akhir hari kayak gini? Gak ngerti ya, gak pernah ngajuin soalnya kalender aku hitam terus. Kalendernya fotokopian soalnya ya teman Pro 2. By the way, dispada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Devi Wulandari udah siap banget nih buat temenin kamu di edisi 12 Juni 2026 sampai nanti 4 jam ke depan. Widih, lama ya. Sampai jam 10 loh aku temenin kamu loh teman Pro 2 dengan berbagai informasi yang sudah aku siapkan. Jadi station terus ya barengan sama aku.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua terpantau hari ini Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang. Kita memasuki di musim-musim dingin. Winter. Tapi matahari tetap mentereng ya, teman berdua. Nah, kalau nih hari ini kamu ngerasa, wah kok dingin ya anginnya, tapi ntar siang matahari juga tetap Panasonic Global Award gitu ya, teman berdua. Nah, ini karena memang di hari ini untuk daerah Tapal Kuda, berdasarkan perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya, untuk Lumajang terpantau berawan. Untuk Jember, Banyuwangi ini terpantau udara kabur. Lalu Bondowoso juga terpantau berawan. Situbondo terpantau berkabut. Dan untuk suhu udaranya ini maksimalnya di 28 derajat Celcius tuh teman berdua. Yang biasanya hari-hari kita ngerasainnya di 31 derajat Celcius, 32 derajat Celcius. Hari ini 28 derajat Celcius maksimalnya ya. Kayaknya sih semua koleksi baju, jaket, atau maybe knit kamu itu ya, yang biasanya pada saat musim dingin dipakai, udah waktunya untuk dikeluarin teman berdua. Meski kadang masih ngerasa gerah ya, tapi emang sih di musim-musim ini adalah bisa disebut, kamu pernah dengar kata bedidih nggak sih teman berdua? Nah itu, kita sedang memasuki musim-musim itu, cialah. Bukan musim, itu apa namanya? Fenomena. Fenomena? Iya. Kok masih bertanya-tanya ini penyiarnya. Gitu deh pokoknya teman berdua ya. Jadi hari ini terpantau gak ada hujan. So, semangat untuk menjalani hari Jumat.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua yang katanya sih kalau hari Jumat itu adalah Jumat sehat, ya kan? Ada beberapa instansi yang kalau hari Jumat itu memulai harinya dengan senam dulu nih, senam bersama. Namun tidak untuk di sini, karena aku kan nemenin kamu nih teman pro 2. So, tadi aku sudah menengok-nengok keluar sebentar di Jalan Panjaitan. Segimana ramenya sih. So far, warga-wargi Jember sudah memulai aktivitasnya. Karena terpantau udah rame banget di traffic light dari kedua ruas Jalan Panjaitan ini teman pro 2 ya. Dari Jalan Panjaitan kita menuju ke Geladak Kembar yang juga terpantau sudah ada sedikit penumpukan kendaraan di traffic light. Dari Jalan Panjaitan, dari Jalan Najan Suprapto, pun juga dari Jalan Ahmad Yani yang terpantau di traffic light-nya udah menunjukkan banyak kendaraan nungguin warna hijau di situ. Nah, dari Geladak Kembar kita ke Najan Suprapto bentar kali ya teman pro 2, yang mana terpantau sepanjang Jalan Najan Suprapto ini lancar, tapi hati-hati yang ada di ini nih, depan SMP 11, karena udah jam-jam nganter anak sekolah

kan ini ya, teman Pro2 belum liburan kan anak sekolah, ya gak sih? Masih rapot gitu gak sih? Terima rapot gitu gak sih teman Pro2? Dari jalan Leja Suprapto kita menuju ke jalan Ahmad Yani lagi ya. Ahmad Yani terpantau lancar, masuk ke jalan Trunojoyo juga terpantau lancar, yang biasanya jam-jam segini macet, tapi enggak ya buat pagi hari ini. Dari Trunojoyo kita menuju sampai ke Simpang 4, Pasar Tanjung, jalan Kiai Haji Sidik, terus jalan Saman Hudi dan Hos Cokro Aminoto di sini terpantau lancar. Menuju ke jalan Gajah Mada juga terpantau lancar. Di jalan Sultan Agung ini terpantau lancar teman Pro2, sampai di alun-alun juga PB Sudirman yang biasanya jam-jam sekarang ini padat banget, tapi buat pagi hari ini cuma jalan PB Sudirman yang dari arah alun-alun aja yang cukup panjang penumpukan kendaraannya ya teman Pro2. Dari Simpang 4 SMP 2 itu kita menuju ke jalan PB Sudirman yang ada dekat pusat penelitian kopi dan kakao yang sudah terpantau ramai lancar di situ. Terus kita menuju ke area kampus kali ya teman Pro2, kampus Universitas Jember di Jalan Kalimantan yang terpantau cukup lengang pagi hari ini, masih lengang, belum nanti lebih dari jam 7 ya. Jam-jam masuk kantor, berangkat kerja itu tuh yang weng-weng-weng-weng-weng gitu. Di Jalan Kalimantan, Jalan Jawa juga pagi hari ini masih terpantau sangatlah lancar. Itu tadi teman Pro2, pantauan traffic untuk Jember di pagi hari ini. Selalu waspada dan selalu berhati-hati dalam berkendara ya.

0: menarik dari Piala Dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, hanya ada satu negara yang tak pernah absen bahkan satu kali pun. Negara tersebut adalah Brazil. Brazil selalu hadir dalam setiap edisi Piala Dunia dari generasi ke generasi. Mereka terus menjaga konsistensi dalam performanya. Brazil juga dikenal sebagai raja sepak bola dunia dengan mengoleksi 5 gelar juara dunia. Prestasi terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Jadi, siapa pemain Brazil favoritmu?
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu? Loh, kenapa?
2: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
2: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
2: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh! Bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
2: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

12 Juni teman Pro 2. Nyatanya di tahun-tahun sebelum tahun 2026 kok aku bisa melangsung mau nyebut sebelum tahun 2006. Sebelum tahun 2026 ada berbagai momentum-momentum bersejarah yang bisa jadi ini juga not only di Indonesia yang merayakan, bukan merayakan ya, apa ya, turut serta dalam membangun momentum itu, gitu ya, masih